Peraru lagu darinya Yudis Aditya, ya maksudnya Yus Aditya, terserah ya. Di pagi hari ini sudah antarkah kita di pukul 7 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk kamu di pagi hari ini, Topro 2 yang akan berangkat ke tempat kerja, Penny ucapkan hati-hati di jalan aja. Topro 2 selalu utamakan keselamatan ya saat kita beraktivitas di luar rumah ya. Nah, Topro 2 tentunya nanti pada pukul 7.30 ya, kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Namun sebelum itu, Topro 2 masih Penny hadirkan ya lagu-lagu dan juga informasi untuk teman Pro 2.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Di Peradua Tua Terbaik, kamu untuk memperadua masih pengen diberikan informasi ya. Yang untuk kamu di pagi hari ini aku akses dari rni.co.id tentang Peradua. Nah, Iran menyatakan bahwa pelabuhan siap ya memberikan pelayanan kepada kapal-kapal yang beroperasi di Selat Hormuz. Hal tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Otoritas Pelabuhan Maritim Iran melalui pesan resminya. Nah, pesan tersebut ditunjukkan kepada nahkoda kapal dagang di perairan regional dilansir dari Andolu di hari Kamis 7 Mei 2026. Nah, dalam pesan tersebut, Tompro 2 Iran menegaskan bahwa kapal yang melintas di perairan teritorial dapat memanfaatkan berbagai layanannya jika diperlukan. Layanan tersebut dibuka untuk kapal yang melintas khususnya di wilayah Iran dan pelabuhannya. Layanan tersebut yang mencakup pasokan kebutuhan kapal, bahan bakar, layanan kesehatan dan medis, serta penyediaan material perawatan. Otoritas Iran menyebut bahwa pesan tersebut yang akan disiarkan melalui jaringan komunikasi maritim dan sistem Perihex ya. Penyiaran tersebut ya dilakukan secara berkala sebanyak 3 kali sehari ya selama 3 hari berturut-turut. Informasi tersebut juga disampaikan melalui kantor resmi berita IRNA ya. Nah, langkah ini dilakukan Tompro 2 di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur penting perdagangan minyak dunia. Amerika Serikat diketahui telah memperlakukan blokade laut ya terhadap lalu lintas maritim Iran sejak tanggal 13 April ya. Nah, Tompro 2 nanti pada pukul 7.30 ya kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya.

0: di Pro 2, teman terbaik kamu dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranai. Nah, seperti biasanya di pagi hari ini ya, kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Di pagi hari ini kita sudah terhubung ya bersama prokester dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Alfi Fauziah. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Alfi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Mbak.
0: Oke, nah Kak, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya, edisi hari Jumat 8 Mei 2026, silakan Kak Alfi.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 8 Mei 2026. Aktifnya MGO di sebagian wilayah Indonesia serta adanya pola belokan angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau mendukung potensi terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran dan Pulau Tiga. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut, secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Feni, terima kasih.
0: Oke, nah Kak Alfi, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Alfi?
1: Baik Mbak Feni, untuk probabilitas curah hujan hari ini berkisar antara 40 hingga 60 Mbak Feni.
0: Berarti sudah ada peningkatan ya Kak Alfi untuk curah hujan di wilayah Kabupaten Natuna?
1: Siap, betul Mbak.
0: Oke.
1: Karena adanya aktifnya MGO dan belokan angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau ini.
0: Oke, nah berarti untuk titik-titik hotspot ataupun titik panas di pagi hari ini gimana Kak Alfi?
1: Izin Mbak. Untuk hotspot di wilayah Natuna pagi ini terpantau tidak ada Mbak. Atau nol.
0: Oke, berarti tidak, mas. Ya. Berarti masih aman ya Kak Alfi?
1: Ya, sejauh ini untuk update 7 Mei ya Mbak ya, itu tidak ada hotspot. Siap.
0: Oke, okay. Terima kasih buatnya Kak Alfi ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih Mbak Feni, selamat pagi.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya ya. Besok kita masih akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Data Pro 2 masih berikan informasi ya untuk kamu di pagi hari ini. Tom Pro 2 ya, aku akses dari rri.co.id. Bahasanya Filipina akan mendorong di penguatan kerjasama maritim serta respon terpadu ASEAN terhadap krisis Timur Tengah. Hal ini dibahas dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, dilansir dari Philippine News Agency. Nah, langkah ini menjadi bagian dari agenda utama dari negara Ketua ASEAN tahun ini. ASEAN dijadwalkan membahas 3 dokumen penting di bawah pilar komunitas politik keamanan ASEAN. Salah satunya deklarasi pemimpin ASEAN tentang kerjasama maritim dan yang bertujuan memperkuat koordinasi pengelolaan wilayah laut di kawasan. Deklarasi tersebut mencakup pembentukan forum penjaga pantai ASEAN sebagai badan sektoral serta ulasan pendirian pusat maritim ASEAN di Filipina. Nah, inisiatif ya ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan Laut Cina Selatan yang masih menjadi sengketa ASEAN dan juga Tiongkok. ASEAN dan Tiongkok masih melanjutkan ya negosiasi terkait dengan kode etik Laut Cina Selatan ya. Nah, negosiasi tersebut bertujuan untuk mencegah konflik dan mengolah ketegangan di kawasan tersebut. Filipina terus mendorong ya percepatan penyelesaian kesepakatan yang meningkat secara hukum. Selain isu maritim, ASEAN juga mengeluarkan pernyataan bersama terkait dengan respon terhadap krisis Timur Tengah. Konflik tersebut mengganggu pasokan minyak global dan menyebabkan kenaikan harga bahan bakar yang berdampak pada ekonomi Asia Tenggara. Nah, dampak krisis tersebut ya turut munculkan kekhawatiran terhadap keamanan energi dan inflasi kawasan. ASEAN diperkirakan akan memprioritaskan isu keamanan energi, ketahanan pangan, serta perlindungan warga negara di luar negeri. Selain itu juga tahun Pro 2 diajukan juga protokol Cebu untuk mengubah piagam ASEAN menjadi amandemen pertama sejak diadopsi pada tahun 2007. Nah, perubahan ini diharapkan dapat memperkuat reformasi kelembagaan ASEAN termasuk mendukung integrasi penuh Timor Leste ke dalam blok regional. Nah, informasi ini tahun Pro 2 aku akses dari rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, tahu pro 2 masih beri-berikan informasi ya untuk kamu. Ya, aku kasih aksesnya dari rri.co.id. Biasanya pemerintah Kota Jakarta Barat memprioritaskan ya upaya promotif dan preventif

untuk menekankan kasus penyakit jantung di masyarakat. Langkah ini juga difokuskan mencegah gagal jantung akibat hipertensi tidak terkontrol melalui edukasi dan juga screening ya kesehatan. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat ada Sahruna berkomitmen ya menggencarkan program penyakit ini tidak menular, salah satunya melalui screening kesehatan jantung yang dilakukan secara masif di tengah masyarakat. Ia menjelaskan Tamro 2 edukasi pola hidup sehat ya terus disampaikan kepada warga melalui berbagai kegiatan tingkat komunitas. Menteri Edukasi mencakup pola, maksudnya ini materi edukasi yang mencakup pola makanan sehat, pengendalian konsumsi garam ya, aktivitas fisik, hingga perubahan gaya hidup ya untuk mencegah hipertensi sejak dini. Nah, meskipun belum memiliki data rinci ya, kata Suroni, jajarannya tetap nih memberikan perhatian serius ya terhadap kasus gagal jantung. Nah, pencegahannya diprioritaskan ya agar warga sehat nih terhindar dari resiko, sementara kelompok rentan dapat mengendalikan kondisinya. Ia juga mengingatkan gagal jantung umumnya berkembang dari hipertensi yang menahun ya tidak tertangani ya dengan baik. Nah, kondisi tekanan darah tinggi yang berlangsung lama dapat membuat fungsi jantung melemah ya hingga berujung pada gagal jantung. Nah, tahun pro 2 ini ada Pemkop Jakbar ya yang akan fokuskan cegah gagal jantung sejak dini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ngerti Bola Fakta Pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih tahun Pro 2. Biasanya cuma 1 negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti Bola Fakta Kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya tahun Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti Bola Fakta Ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994. Sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti Bola Fakta Bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di 1 negara aja nih tahun Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi, ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Prodiwa teman terbaik kamu, teman Prodiwa selamat pagi di Prodiwa santai siangnya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali kamu akan temannya aku Marisa dan ada rekan sekerja Almira ya. Dan teman Prodiwa selamat beraktivitas, hari ini hari Jumat ya. Meskipun waktunya agak singkat ya, apapun yang kamu kerjakan semuanya berjalan lancar. Di luar cuaca cerah ya, pagi ini panas banget. Jadi untuk yang akan bepergian, mungkin ada baiknya memakai helm ya, baju lengan panjang atau jaket karena panas banget ya, atau juga pakai masker ya agar sinar mentari itu nggak langsung terpapar ke wajah kita atau kulit kita gitu ya. Bagi teman pro dua temani kamu, kita masih menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Untuk yang ingin bergabung kita tunggu ya di 0812

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

105,9 FM di Pradua Arairana ya. Teman terbaik kamu, teman Pradua, kita masih menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya. Untuk yang ingin request lagu, tentunya kayaknya sudah di penghujung acara ya. Aku sapa dulu nih ada siapa. Selamat pagi Kak, nih sama Ryan. Pagi untuknya Ryan, request lagu Ambon Manise. Oke. Larinya Toton Karibu ya, Sinova Bahmit dan Jackson Zera. Oke, makasih Kak. Makasih juga sudah bergabung ya. Nah, teman para dua, kalau gitu langsung aja kita akan hadirkan lagu yang sudah di request ya. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodia, ada Badan Sajuan Reza featuring Mandy and Niken Soge. Teman Prodia di Indonesia Request ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu mancanegara ya, yang ingin request lagu. Tentunya kita tunggu ya di nomor yang sama, di nomor WA kita di Prodia di 0812 8313 4054.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Perdua teman terbaik kamu, ada Kehlani, hold it ya. Teman Perdua masih di Mancanegara Request ya. Untuk teman Perdua, kita ucapkan selamat siang ya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, hari ini hari Jumat ya. Untuk kaum Adam yang melaksanakan sholat Jumat, mungkin saat ini sudah bersiap-siap ya menuju masjid terdekat. Dan kita informasikan juga bahwa masuknya azan sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini hari Jumat 8 Mei 2026 pada pukul 11 lebih 46 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang teman Produa, selamat istirahat ya. Kita akan juga akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi ya di siang ini untuk temani kamu ya. Sebelum kita akan hadirkan lagu sebelum kita kumandangkan azan sholat pada zuhur untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya. Dan masih ada satu lagu nih, lagu-lagu mancanegara ya yang akan kita hadirkan. Stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: We have a big problem, ladies. First, you've got to get mad. I want you to get up. Get up out of your chair. Go to the window.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Hai, Tomo Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
3: RRI Bersuara.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Okay, untuk teman Produya, kita akan kemanakan azan sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya. Untuk teman Produya, kita juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat Jumat ya untuk kaum Adam. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah SWT.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Salim Apilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pradua, selamat siang di Pradua Santai Siangnya. Masih kita hadirkan lagu-lagu ya, temani kamu di siang ini. Teman Pradua ada Tulus Bumerang ya. Selamat istirahat, selamat menikmati hidangan siangnya untuk yang sedang menikmati hidangan siangnya ya. Untuk yang masih di perjalanan, hati-hati ya menuju tempat tujuannya masing-masing. Nah, teman Pradua, untuk yang di rumah aja mungkin cuaca panas ya, malas kemana-mana, ya udah istirahat ya, karena panas banget di luar sana ya teman Pradua. Takutnya kalau keluar pun hati kita nggak enak gitu ya, masih ketika mengendarai kendaraannya pun nggak asik, nggak tenang gitu ya. Ya udah istirahat aja ya teman Pradua. Oke, kita kembali ke lagu dulu ya, stay tune terus di Pradua, teman terbaik kamu.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Oke, teman Pradua ada Fabi Aser, Rumah Singgah ya. Dan teman Pradua masih dengan lagu-lagu temani kamu di siang ini ya. Dan juga berbagi informasi seputar bagi kamu nih yang mempunyai masalah lambung. Nah, memilih jenis kopi yang tepat adalah langkah awal yang sangat penting. Nah, pilihan yang bijak dapat membantu kamu menikmati kopi favorit tanpa perlu khawatir teman Pradua rasa perih datang menyerang ya. Nah, salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pengidap mah adalah jenis biji kopi Arabica. Nah, kopi ini memiliki karakteristik rasa yang lembut sehingga lebih ramah bagi sistem pencernaan sensitif milik kamu. Jika dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar asam pada kopi Arabica tergolong jauh lebih rendah dan ringan gitu ya, teman-teman berdua. Nah, jadi ada beberapa rekomendasi kopi aman dan nyaman untuk kamu nikmati. Yang pertama ada Arabica Gayo, terus ada Arabica Toraja dari Sulawesi Selatan, Arabica Java dari Ijen Jawa Timur, terus ada Arabica Sumatera Mandeling ya. Kemudian ada Cool Brew Arabica lokal, Dark Roast Roast Arabica Indonesia dan Decaf Decaf Arabica Indonesia. Nah, bagi penggemar kopi dengan rasa creamy gitu ya, bisa menambahkan sedikit susu pada kopi bisa menjadi solusi yang tepat ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Habis, buang seni aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

Oke, teman pro 2, ada lagu-lagu ya masih kita hadirkan temannya kamu di siang ini. Teman pro 2, satu informasi seputar olahraga ya teman pro 2. Nah, ini seputar Piala Dunia 2026. Nah, teman pro 2, kabar ini datangnya dari pelatih timnas Australia Tony Popovich memanggil sejumlah pemain awal untuk pelatihan Piala Dunia 2026. Mereka akan terbang ke Florida bersama tim pelatih. Pelatihan ini dimaksudkan Popovich memberi kesempatan bagi pemain cedera dan jarang tampil di klub ya. Diharapkan mereka berlatih lebih intensif teman pro 2, dan juga 8 pemain dari Leicester termasuk Manchester FC, ada Mitchell, Anthony Charles, kemudian ada Nick, ada Agustino, kemudian ada yang lainnya juga nih teman pro 2 ya. Dan dia berharap kembalinya kembali memanggil Matteo Lecce ya, dan Harry Sautar ke skuad Australia. Sautar kembali setelah absen 18 bulan karena cedera ya. Nah, teman pro 2, Australia ini akan mengumumkan 26 pemain Piala Dunia 2026 pada 1 Juni mendatang. Mereka menghadapi Meksiko dan Swiss dalam laga pemanasan ya. Informasi ini kita dapatkan dari RRI.co.id.

menjaga gawang saat bola diumpankan kepadanya. Aturan ini dibuat untuk mencegah pemain menunggu di dekat gawang lawan tanpa ikut membangun serangan. Dengan kata lain, offside menjaga permainan tetap adil dan kompetitif. Jadi, memahami offside tidak hanya membantu penonton menikmati pertandingan dengan lebih baik nih teman Pro 2, tetapi juga membuat kita lebih menghargai kompleksitas olahraga sepak bola.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat

0: tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 dan Yona ya, lupa. Nah, teman Pro 2 lupa di umur yang mungkin muda. Itu bisa saja terjadi ya, namanya juga kita manusia mungkin terlalu banyak yang dipikirin ya. Sehingga ya lupa sesuatu yang harus kita kerjain gitu, saking banyaknya pekerjaan yang mungkin kamu kerjain gitu. Semangat terus ya untuk teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 masih seputar olahraga. Zion Suzuki jadi pilihan utama penjaga gawang timnas Jepang ya. Nah, usia yang masih 23 tahun tersebut membuatnya diproyeksikan jadi andalan satu dekade. Dikaruniai fisik prima dan refleks tajam, kiper Farma ini piawai sekali membaca arah bola dengan akurat. Ia memadukan pengambilan keputusan cepat ya dengan mental kuat yang semakin matang. Nah, ketenangan sebagai kiper membuatnya tampak seperti pemain berpengalaman di level internasional. Ia tampil percaya diri dan jarang panik ya menghadapi tekanan besar pertandingan. Nah, kebangkitan Zion Suzuki mulai terlihat di Piala Asia AFC saat ia tampil konsisten. Ia bermain di setiap laga dan cepat beradaptasi dengan ritme tim utama Jepang ya. Nah, teman Pro 2, perubahan atau perkembangan Suzuki semakin tajam saat bermain di sepak bola Eropa, terutama Serie A. Perubahan itu terlihat jelas dari performa saat membaca umpan silang, menahan tembakan lawan, serta membantu sang tim. Perkembangannya semakin tajam ya setelah berkarir di Eropa, terutama saat tampil di kompetisi Serie A Italia ya. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Ngerti Bola Fakta Pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma 1 negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti Bola Fakta Kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti Bola Fakta Ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994. Sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti Bola Fakta Bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih Tom Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman pro 2 ada move on-nya dari Margaret. Nah, teman pro 2 masih kita hadirkan lagu-lagu untuk temani kamu di siang ini ya. Di pro 2 santai siangnya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, terima kasih untuk yang selalu stay tune ya di pro 2 RRI Ranai. Oke, teman pro 2 kita kembali ke lagu dulu ya. Aku mau putar lagu nih teman pro 2 ada Gemiska mencintai kamu. Stay tune terus di pro 2, teman terbaik kamu.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

teman Pro 2, ada Meli Mono ya, the one kita hadirkan. Nah teman Pro 2, di Pro 2 santai siangnya kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan ya, jangan ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk teman Pro 2, nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kamu akan ditemani oleh Zarniati ya, hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan jelang ke pukul 15 kita masih akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya, untuk teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni yang bakal nemenin kamu teman-teman di edisi sore ceria kali ini teman Pro 2. Dan buat teman-teman ya, selamat menjalankan ibadah sholat asar teman Pro 2. Semoga kita yang mengerjakan ya mendapatkan pahala tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman Pro 2, mengawali perjumpaan kita di sore ceria kali ini teman-teman, ada satu informasi di sore hari ini, yaitu seputar koordinasi awal ya tuan rumah MTQH Kepri 2028 dinilai perlu nih teman Pro 2. Nah, Kabupaten Natuna harus bersiap sejak dini ya, menyusul kepastian dalam penunjukannya sebagai tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis di tingkat Provinsi Kepri 2028 mendatang ya. Kemudian rapat koordinasi digelar pada Kamis 7 Mei 2026. Dinilai sebagai wujud keseriusan untuk mensukseskan perhelatan akbar tersebut. Nah, hal tersebut teman Pro 2 disampaikan Kabak Kestra Setda Natuna yaitu Sudirman pada Jumat hari ini kepada RRI terkait penunjukan Natuna sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQH Kepri dalam 2 tahun mendatang. Nah, Sudirman juga mengatakan teman Pro 2, dalam hal ini Pemkab Natuna harus sudah mendatangkan segala persiapannya sejak sekarang ya, mematangkan ya teman Pro 2. Nah, menurutnya juga teman Pro 2 tidak hanya mensukseskan sebagai penyelenggara, tetapi juga diharapkan akan dapat mencapai sukses prestasi. Nah, seluruh bentuk persiapan menurutnya harus benar-benar matang jika ingin sukses dalam pelaksanaannya maupun dalam prestasi teman Pro 2. Nah teman-teman, itu tadi satu informasi buat kamu di sore hari ini teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 15 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan kembali ada satu informasi buat kamu di sore hari ini teman-teman. Ada patroli Blue Light ya, Natuna cegah balap liar di malam hari teman Pro 2. Nah buat teman-teman nih yang suka balapan liar ya. Nah Satuan Lalu Lintas Polres Natuna mengidentifikasi kegiatan patroli Blue Light Kamis 7 Mei 2026 malam. Dan patroli ini menyasar di sejumlah titik rawan gangguan keamanan, kemudian kecelakaan lalu lintas serta aksi balapan liar di wilayah hukum Polres Natuna. Nah, patroli ini teman Pro 2 dimulai sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menyasar kawasan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Datuk Kayawan Muhammad Benteng. Di ruas jalan itu dinilai rawan pelanggaran lalu lintas maupun aktivitas balapan liar pada malam hari. Nah, dalam pelaksanaannya teman Pro 2, personil Satlantas melakukan patroli mobile menggunakan lampu retator ya warna biru atau blue light patroli sebagai bentuk kehadiran patroli di tengah masyarakat. Dan kegiatan patroli ini dilakukan sekaligus langkah preventif terhadap potensi gangguan Kamtibmas teman Pro 2. Kemudian selain memantau daerah rawan ya rawan balapan liar dan kecelakaan lalu lintas, personil juga melakukan pengaturan arus kendaraan, yaitu petugas memberikan imbauan kepada pengguna jalan agar mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Kemudian Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi melalui Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwantoni teman Pro 2 menyampaikan bahwa patroli Blue Light ini rutin dilaksanakan sebagai langkah preventif menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan kondusif. Nah teman Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu di sore hari ini teman-teman. Dan informasi ini aku akses dari rri.go.id. Nah buat teman-teman semua yang pengen cari tahu informasi apapun itu ya teman Pro 2, kamu sekarang lebih mudah teman-teman, gak usah repot lagi, gak usah bingung-bingung lagi. Kamu tinggal searching aja rri.co.id di portalnya teman Pro 2. Dan di situ kamu mau cari tahu informasi apapun itu ada ya teman Pro 2. Lengkap banget di situ. Kamu mau cari seputar berita ada. Kemudian olahraga juga ada ya. Kemudian gaya hidup, ekonomi, hukum dan segala macamnya ada di situ teman Pro 2. Mungkin hari ini bingung nih pengen masak apa ya enaknya. Nah, tinggal di searching aja di kuliner. Nah, di situ ada tuh panduannya. Kamu juga bisa searching langsung karena ada resep-resepnya juga teman Pro 2 ya. Jadi lengkap banget pokoknya, tinggal diakses aja di rri.co.id. Dan juga bisa streaming di rri.co.id teman Pro 2. Kamu bisa dengerin RRI se-Indonesia di streaming, tinggal diklik aja, tinggal diketik aja pengen denger di RRI mana, nanti tinggal di play aja teman Pro 2 ya, Pro 1, Pro 2, Pro 3 ya. Tinggal pilih aja dan semudah itu, segampang itu sekarang teman Pro 2. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali aku temenin kamu dengan lagu berikut sebelum kita masuk ke informasi berikutnya. Tetap stay tune teman-teman di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, tahun Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah, teman-teman, ada Westlife nih, teman Pro 2, yang bakal gelar konser di Jakarta ya, teman-teman. Nah, Westlife, grup pop terkenal dunia, resmi mengumumkan jadwal tour Asia untuk Westlife 25. The Anniversary World Tour ya, konser ini akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan rangkaian tour ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife, teman Pro 2, yang sebelumnya ini berlangsung di Inggris dan Eropa. Kemudian Westlife juga memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan cukup besar di Indonesia. Nah, Indonesia tetap menjadi salah satu pasar penggemar terbesar mereka di seluruh dunia. Dan konser ini dipromotori oleh Vola Gofro dan Sound Rhythm ya, teman Pro 2, dengan tajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Nah, tiket free sale, teman Pro 2, akan tersedia untuk promotor free sale pada Kamis dan Jumat 21 dan 22 Mei 2026 mulai pukul 10 sampai 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan penjualan untuk umum dimulai pada Sabtu 23 Mei 2026 pada pukul 10 pagi, teman Pro 2. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi di laman www.westlifestadiumshowjkt.com/tiketkonserwestlife 25 kemudian The Anniversary World Tour 2027 hadir dengan harga yang spesial dan terjangkau ya, mulai dari Rp850.000 hingga Rp2.750.000. Harga ini belum termasuk pajak dan biaya administrasi. Dan seluruh pemegang tiket dari semua kategori juga akan mendapatkan LED wristband yang dan eksklusif ya, untuk menambah kemeriahan konser. Nah, teman-teman, berikut ada harga tiket konsernya. Mungkin pengen nonton nanti di tahun depan ya, Januari, teman Pro 2. Jadi udah boleh dibeli nanti di tanggal 23 ya, 23 Mei. Yang pertama yaitu VIP 2.750.000, kemudian cat 1 A dan B 2.500.000 rupiah, kemudian cat 2 2 dan B Rp2.250.000, kemudian ketiga A dan B Rp1.850.000, kemudian ket empat A dan B Rp1.450.000, kemudian ket lima ini ada Rp1.250.000, dan ket enam ini A dan B ada Rp50.000. Nah, benefit untuk VIP, teman Pro 2, ada satu tiket duduk VIP, kemudian merchandise eksklusif spesial Westlife untuk pemegang VIP, kemudian jalur khusus merchandise ini, teman Pro 2, kemudian VIP laminate and lanyard eksklusif, kemudian photocard eksklusif ya. Banyak juga ya, teman Pro 2. Kalau mau VIP sih cuman agak mahal ya. Nah, nantinya seluruh pemegang tiket akan mendapatkan eksklusif LED wristband. Tata letak tempat duduk dapat berubah sewaktu-waktu, teman Pro 2. Nah, teman-teman yang pingin nonton konsernya, penggemar lama atau kalau anak-anak muda yang Gen Z ini ya, kayaknya orang tuanya ini ngefans ya. Jadi yang pengen nonton nih ya, tante-tante dan om-om semua, boleh banget beli dari sekarang tiketnya. Enggak sekarang juga sih, nanti di tanggal 23 Mei ya, teman Pro 2, udah boleh dibeli. Dan konsernya itu nanti di Januari tahun depan, teman Pro 2.
Nah teman-teman, informasi ini aku akses dari rri.co.id teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Dan aku akan puterin lagu-lagu yang bernuansa islami buat kamu teman Pro 2 di sore hari ini menjelang masuknya azan maghrib pada pukul 17:55 waktu Indonesia Barat.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

Oke, Teman Pro2 masih di Pro2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 18:23 waktu Indonesia Barat, Teman Pro2. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib, teman-teman, bagi yang menjalankan. Dan semoga mendapatkan pahala tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Teman Pro2. Nah, teman-teman, kembali ada satu informasi yang menarik ya. Itu ada film Dilan ITB 1997 dan sudah tayang, Teman Pro2, dan angkat kisah baru Dilan dan Ancika. Nah, ini mungkin ditunggu-tungguin ya. Nah, film Dilan ITB 1997 ini mengangkat kelanjutan kehidupan Dilan sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung menjelang situasi reformasi 1998. Dan film drama romantis tersebut ya menampilkan kisah percintaan, kemudian dinamika perkuliahan, serta kondisi sosial politik Indonesia di akhir tahun 1990-an, Teman Pro2. Dan Dilan ini dikisahkan kembali ke Bandung sesudah menyelesaikan program pertukaran pelajar selama 6 bulan di Kuba sebelumnya. Dan ia juga kemudian menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB sambil menekuni pekerjaan seniman lepas berbakat ya, Teman Pro2. Nah, hubungan Dilan bersama Ancika, Teman Pro2, mulai menghadapi berbagai persoalan ketika beberapa perempuan kembali hadir dalam kehidupan pribadinya. Dan kehadiran Milea dan Hana yang membuat Dilan ini dihadapkan pada pilihan yang sulit antara kenangan lama serta perjalanan hidup yang mendatang. Dan film terbaru ini, Teman Pro2, Dilan tersebut menghadirkan Ariel Noah sebagai pemeran karakter Dilan versi lebih dewasa dan matang. Kemudian ada Niken Anjani memainkan tokoh Ancika, sedangkan karakter Milea itu diperankan oleh Ralin Shah ya, dalam film

0: Udah resmi ditayang perdana di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 30 April 2026. Dan produksi Falcon Pictures ini tersebut mempunyai durasi sekitar 110 menit dengan latar cerita Bandung menjelang masa reformasi nasional. Nah, buat teman-teman yang pengen nonton boleh banget, udah tayang nih ya filmnya, tinggal ditonton aja. Kayaknya seru nih, ada Bang Arilnya juga ya, bagi penggemarnya boleh ditonton. Dan teman-teman berdua, informasi ini aku akses dari rri.co.id. Dan teman-teman nanti di pukul 19 kita bakal ngikutin musik live chat ya teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: lu, sayang.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Jenny.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 18 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah, teman-teman, ada The Weeknd ya. Ini dikabarkan segera konser di Indonesia, dan berikut ada jejak karirnya, teman Pro 2. Nah, The Weeknd ini kembali menjadi perbincangan setelah promotor tim membagikan petunjuk terkait kemungkinan konsernya itu di Indonesia pada Rabu 6 Mei 2026. Dan video teaser tersebut, teman Pro 2, menampilkan panggung megah di tengah stadion dengan lautan penonton ya, memenuhi lokasi pertunjukan musik. Kemudian tim juga mencantumkan akun Instagram The Weeknd ini dalam sebuah unggahan tersebut. Akun Instagram @temgmt ya, menuliskan kalimat forest dawning of the final leg, teman Pro 2, untuk memunculkan dugaan konser The Weeknd di Indonesia segera diumumkan. Nah, kemudian teman-teman, The Weeknd ini sendiri adalah penyanyi asal Kanada bernama lengkap Abel Makonnen ya. Kemudian yang lahir di Toronto pada tahun 1990, dan musisi keturunan Ethiopia ini dikenal melalui warna musik alternatif, lirik melankoli serta karakter vokal falsetto yang khas, teman Pro 2. Dan ia juga memutuskan berhenti sekolah ketika remaja, lalu memulai menulis lagu sambil menjalani pekerjaan di industri pakaian di Amerika. Kemudian popularitas awalnya ini mulai terbentuk setelah beberapa lagu anonim diunggah melalui YouTube dan mendapatkan perhatian publik yang luas, teman Pro 2. Nah, teman-teman, itu tadi satu informasi buat kamu di malam hari ini, teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri teman-teman di segmen kali ini. Dan nanti di Jaga Malam ada Happy Suarti yang bakal nemenin kamu teman Pro 2. Dan nanti di pukul 19 ya, kita bakal ngikutin musik live chat secara langsung dari RRI Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Jadi buat kamu semua, pantengin terus ya Pro 2 RRI Ranai, teman Pro 2. Oke teman-teman, aku Zarni pamit undur diri di sore ceria kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi besok teman Pro 2 ya. Dan jaga kesehatan, happy terus teman-teman. Dan see you and bye-bye.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merawat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: sahabat MLC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo,
0: boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah kelilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya. Mungkin lagi bisnis tapi udah enggak sejalan lagi nih. Bisa. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ya. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Jadi stay tune terus di MLC, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
2: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi bukan sistem.
1: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan maksudnya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
2: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
1: Bener, make sense. Iya sih, ya. Bener juga ya.
2: Tapi kalau seandainya ya kita menjalani dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
1: Bener.
2: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
1: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya. Profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merah tapi mungkin.
2: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
1: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
2: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
1: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
2: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita.
1: Okay.
2: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya udahlah,
1: ya udahlah ya.
2: Kayak uang aja mengalir gitu.
1: Okay.
2: Datang dan pergi.
1: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
2: Benar gitu.
1: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
2: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
1: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
2: melepaskannya
1: ya. Jadi biar
2: nggak nempel.
1: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
2: enggak. Kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
1: dan
2: dung tak dudur gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
1: Benar.
2: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
1: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
2: 3 bulan
1: sih. 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
2: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
1: Oh iya sih.
2: Mencari energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
1: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi benar-benar bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, buat teman berdua bareng Evi menemani kamu untuk malam ini. So ya, Evi berharap teman berdua tetap semangat ya jalani aktivitas. Pastinya dalam hidup ini nggak semua hal itu berjalan dengan lancar. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Yaitu menerima bahwa inilah yang sedang kita rasakan. Inilah momen-momen yang harus kita jalani. Jangan tolak itu teman berdua. Karena ya, kalau kita menolak ini, nah ini akan jadi beban kita banget ya. Dengan kita menerima kenyataan, nah kita lebih apa ya, lebih kayak oh ini loh yang harus ku jalani, ini loh harus aku hadapi. Nah dengan begini kamu bisa berpikir dengan tenang, jernih, lapang dada, dan kamu bisa mencari solusinya teman pro 2, bukan terlena dengan apa yang kamu rasakan. Wah bijak banget Epi malam ini ya. Gampang banget ya buat ngomong. Tapi kalau teman pro 2 bisa bijak ya, enggak sesusah yang kita omongkan ya. Oke, buat teman pro 2 selalu enjoy dengan rutinitas malam ini, yang lagi piket ya, yang lagi dinas, lagi kerja, semangat ya bareng Evi. Dijaga malam kita bakal ngobrol-ngobrol seputar kehidupan ya. Oke, kita nantikan. Jadi buat kamu pengen Evi bahas apa gitu ya, komen aja di Instagram. Mau Instagram Epi boleh, mau Instagram Pro 2 juga boleh ya. Pro 2 Edi Ranai atau Epi Soeharti, cek aja. Oke, silakan. Kita bahas apa malam ini hingga pukul 23 nanti. Aja terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, nah semoga malam ini kamu berdua hati kamu tetap kuat ya, meski mungkin hari yang dijalani hari ini terasa cukup berat ya. Tenang kamu berdua, hidup memang tidak selalu berjalan dengan rencana. Kadang baru saja selesai menghadapi satu masalah, sudah datang lagi nih ya masalah yang lain menguji kesabaran kamu. Ada rasa lelah, kecewa, bahkan ingin menyerah ya. Tapi satu hal yang perlu diingat, teman berdua, hidup akan terus berjalan dan kita juga harus terus melangkah ya. Bukan berarti kita tuh harus selalu terlihat kuat setiap hari, tetapi tetap apa-apa ya. Ya tidak apa-apa kalau kita ngerasa sedih, kecewa, atau butuh waktu ya buat menenangkan diri. Karena setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing dalam menghadapi masalah hidup. Yang penting jangan berhenti percaya bahwa semua badai pasti berlalu. Ya pelan-pelan aja, satu langkah kecil pun tetap berarti. Kadang hidup memang mengajarkan kita buat lebih sabar, lebih dewasa, dan lebih menghargai hal-hal sederhana yang sebelumnya sering terlewat. Cuma berdua, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Istirahat kalau lelah ya, bercerita kalau hati terasa penuh, dan jangan memendam semuanya sendirian ya. Percayalah, di balik setiap masalah selalu ada pelajaran dan kekuatan baru yang sedang dibentuk dalam diri kita. Nah, untuk malam ini cobalah tenangkan pikiran sejenak, tarik napas panjang dan dengarkan musik favorit kamu, dan beri ruang buat diri sendiri agar kembali pulih ya. Karena esok hari itu masih ada harapan baru yang menunggu. So, tetap semangat teman Pro 2 dan tetap bersama Evi tentunya di Pro 2 Iri Ranai. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Oke, buat teman Prodo balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. So, buat teman Prodo ya, yeah, lagi-lagi kita bahas tentang kehidupan. Jadi teman Prodo buat kamu malam ini mungkin sedang lelah dengan keadaan. Coba ingat satu hal sederhana. Angkat kepala kamu dan hidup terus berjalan. Karena hidup memang tidak selalu ramah. Ada kecewa yang datang tiba-tiba, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan hari-hari yang terasa lelah buat dijalani. Tapi teman Prodo, seberat apapun masalah itu yang datang, silih berganti, jangan sampai membuat kamu berhenti melangkah. No, ya. No, no, baby, no. Karena waktu tidak pernah berhenti ya teman Prodo, dan hidup akan terus berjalan ke depan. Tidak apa-apa kalau hari ini terasa sulit, tidak apa-apa kamu masih berusaha menerima keadaan. Yang penting, jangan menyerah pada diri kamu sendiri ya. Pelan-pelan bangkit lagi, rapikan kembali mimpi yang semua berantakan. Kuatkan hati dan percaya bahwa setiap luka itu pasti akan menemukan sembuhnya. So, buat teman Prodo, angkat kepala kamu sekarang ya. Lihat berapa banyak orang di sekeliling kamu. Lihat bahwa masih banyak hal baik yang menunggu di depan sana. Dan untuk teman Prodo yang sedang berjuang diam-diam malam ini, terima kasih sudah bertahan sejauh ini ya. Terima kasih pada sendiri juga. Tetap kuat, tetap percaya pada proses hidup. Dan tentunya teman Prodo, biarkan musik malam ini menemani langkah kamu ya. Stay tune terus di Prodo Eri Ranai. Kalian punya lagu pilihan buat kamu-kamu yang sedang berjuang ya, buat hari ini, buat besok, dan seterusnya. Tetapi Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yolah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Oke, Impas sama Bro Dua lagu dari Geisha. Mudah-mudahan saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat ya buat kamu malam ini. Dalam perjalanan, hati-hati aja di jalan. Taati rambu lalu lintas ya. Kalau ngantuk, cuci muka dulu sama Bro Dua. Nah, untuk yang saat ini lagi lembur, semangat. Ya, masih di awal bulan ya. Pasti pada semangat ya. Dan aku punya lagu nih buat teman-teman Pro 2. Semoga happy aja ya dengerin lagunya. Jadi jangan kemana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Berangnya Fit Mompro 2 masih dijaga malam ya. Jangan kalau malam-malam. Hai hai. Pernah enggak sih Fit Mompro 2 ya ketemu atau bahkan harus sering berhadapan dengan teman yang tingkahnya bikin emosi, menyebalkan atau kadang bikin capek ya. Nah, tapi Fit Mompro 2 di tengah banyak karakter orang yang berbeda-beda, satu hal yang penting adalah tetap waras dan jangan kehilangan kendali diri sendiri. Karena tidak semua hal harus dibalas dengan emosi, kadang memilih tenang justru jadi ya bentuk kedewasaan yang paling kuat. Jadi menghadapi teman yang menyebalkan memang enggak mudah. Ada yang suka meremehkan ya, terlalu ikut campur atau mungkin bercanda terlalu lewat batas. Tapi jangan sampai sikap mereka itu membuat kita itu ikut berubah menjadi pribadi yang penuh amarah ya. Coba tarik napas, beri batas, kemudian nah ya fokus pada hal yang bikin hidup kita tuh tenang. Jadi teman berdua menjaga kesehatan pikiran itu penting ya. Tidak semua omongan itu harus dimasukkan ke hati dan tidak semua sikap orang lain itu harus kita balas ya, karena hidup sudah cukup melelahkan ya teman berdua. Jadi tentunya ya harus ya nggak perlu kita balas. Hidup itu sudah melelahkan tanpa harus menambah beban dari hal-hal yang sebenarnya bisa kita lepaskan perlahan. Jadi tetap santai, tetap jadi sendiri, dan tetap waras menghadapi orang-orang yang kadang datang cuma buat menguji kesabaran kita. Jadi dan kalau hari ini cukup melelahkan, nah biar lagu-lagu Epi yang udah siap ya buat menghibur teman Pro 2 yang menghibur kamu untuk malam ini. So enjoy dan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

lembah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Are you on your way?
3: Yaelah Inggris, gua udah jalan, kita lagi nyampe.
2: I have your location. You haven't even left.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.
1: Jangan

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

Teman Pro 2 di Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara untuk hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ebi Soeharti mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat istirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: editorial.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor,

0: 2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
0: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang, Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
2: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya pendengar, di mana Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
1: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jabra.
2: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
3: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks gitu. Apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
4: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
2: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Todo lo que pueden encontrar aquí.
2: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
2: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Keberadaan kota Kendari sudah ada sejak abad ke-19 sebagai ibu kota kerajaan Laiwui. Dalam catatan sejarah, Kendari eksis sebagai kota perdagangan ketika pemerintahan Belanda membuka pelabuhan perdagangan di Teluk Kendari. Kemudian, kota ini berkembang dengan cepat terutama karena keahlian berdagang suku Bugis dan suku Bajo yang bermukim di sekitar Teluk Kendari. Kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi bernama Baía do Tivora yang identik dengan Teluk Kendari. Sementara sastra lisan tua suku Tolaki menamai wilayah Teluk Kendari dengan Lipu Ipambadahi, Wonua Ipambandokoha yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur kerajaan Konawe. Satu hal yang identik dengan kota Kendari adalah wilayah daratannya yang berbukit-bukit sampai ke pesisir pantai. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, Kendari adalah wilayah kawedanan sekaligus ibu kota Under Afdeling atau Bunkei Laiwoi. Sebut saja berkembang dari ibu kota kecamatan menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959. Luasnya saat itu pun hanya 31,40 km persegi. Kendari akhirnya berkedudukan sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara yang masih terdiri atas dua wilayah kecamatan. Diikuti pertambahan kurang lebih 75,76 km persegi. Setelah itu, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1978 mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan dengan 24 desa. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, maka dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 1995 yang menetapkan kota Kendari sebagai kota madya daerah tingkat 2 dengan luas 0,7% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Tepatnya membentang sejauh 295,89 km persegi dengan 343.202 jiwa penduduk di dalamnya berdasarkan data tahun 2020.
6: Indonesia, negeri kaya ragam budaya. Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali di Indonesia menyapa dini hari, dan senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda untuk membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami hadir membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin ya. Bagi Anda yang mungkin

belum mengikuti ya rekaman dialog dialog-dialog sepanjang hari Jumat kemarin, Anda bisa ikuti kembali di Indonesia Menyapa Dini hari ini. Dan seperti biasa hingga pukul 2 nanti kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini. Yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan penghapusan guru non-ASN atau honorer ya. Ini memicu kekhawatiran dunia pendidikan.

Pemerintah resmi mengumumkan rencana penghapusan istilah atau status guru honorer mulai tahun 2027 mendatang. Langkah ini merupakan konsekuensi dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang meniadakan status tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan bahwa penataan status kepegawaian bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi tenaga pendidik di Indonesia. Beliau juga menjelaskan awalnya aturan ini direncanakan berlaku penuh pada 2024 lalu, namun pemerintah memutuskan untuk menggeser pemberlakuan efektif ke tahun 2027 dengan berbagai pertimbangan teknis. Sebagai gantinya, guru yang belum lulus sertifikasi akan diarahkan mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

Seberapa banyak guru yang masih belum berstatus ASN atau masih honorer begitu? Untuk di sekolah-sekolah negeri ini jumlahnya ada 200 ribu hingga 237 ribu. Sedangkan di keseluruhan ini berkisar 2,3 juta guru. Namun ini yang difokuskan adalah kepada yang bertugas di sekolah negeri tentu saja ya. Nah, seperti apa kekhawatiran publik mengenai rencana penerapan aturan ini? Dan pastinya ini menimbulkan pro dan kontra ya. Dimana memang guru ini harus jelas masa depannya. Kalau honorer itu kan masih belum jelas ya. Dan untuk guru sendiri kalau di tingkat SD dan SMP ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Sedangkan di tingkat SMA atau SMK dan setingkatnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Ratusan ribu guru non-ASN di sekolah-sekolah negeri ini nantinya akan diapakan kalau aturan ini kemudian diterapkan? Maka skemanya adalah menjadikan mereka sebagai guru P3K. Nah, dengan menjadikan mereka sebagai P3K tentu saja status mereka jadi jelas dan ya ada gaji tetap yang akan dibayarkan. Namun masalahnya, kekhawatirannya di sini adalah gaji tetap itu nantinya akan dibebankan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemkot, Pemkab atau Pemprov ya. Padahal saat ini sedang akan diberlakukan juga di tahun 2027 aturan mengenai belanja pegawai 30%. Di mana aturan ini merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya pasal 146, di mana kebijakan ini mewajibkan pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD. Nah, dengan ditambahnya beban dari pengangkatan P3K di sektor pendidikan, tentu saja ini menjadi apa ya, PR besar bagi para pimpinan atau kepala daerah di masing-masing Pemda begitu. Dan juga banyak sekali berita belakangan ini mengenai daerah-daerah yang mulai menurunkan ya, mulai menyesuaikan TPP. TPP itu tambahan penghasilan pegawai. Kalau di pusat disebutnya TUKIN, tunjangan kinerja. Banyak yang sudah mulai dikurangi atau bahkan juga ditiadakan. Karena apa? Karena ya kekurangan dana ya, dari PAD dan juga APBD. Dan juga adanya pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah. Ini yang membuat keuangan daerah semakin melemah ya. Dan ya ada aturan mengenai belanja pegawai maksimal 30%. Ini yang kemudian membuat pemberian TPP kepada para ASN di banyak daerah mengalami penyesuaian seperti itu, pendengar. Nah, seperti apa pandangan Anda, pendengar? Apakah kebijakan ini benar-benar akan diterapkan per 1 Januari nanti 2027? Atau mungkin perlu adanya evaluasi ulang ya, sehingga ya diperlambat kembali gitu, ditunda kembali penerapannya. Dan terkait dengan guru-guru yang masih berstatus non-ASN, mungkin Anda juga memiliki pendapat tertentu. Apakah saat ini kita masih membutuhkan mereka? Atau bahkan kita saat ini saja memang dikatakan masih kekurangan guru. Sehingga jangankan kalau yang non-ASN sekarang ini diputuskan gitu atau diberhentikan, yang sekarang mereka masih bertugas saja kita masih kekurangan guru begitu. Apalagi kalau kemudian mereka dibebas tugaskan atau bahkan diberhentikan, ini tentunya akan sangat membuat kualitas pendidikan kita berkurang karena kekurangan gurunya nih. Nah,
Seperti apa pandangan Anda pendengar terkait dengan rencana kebijakan ini? Karena undang-undangnya sudah ada, tinggal penerapannya. Ini bukan lagi wacana sebetulnya, dan harusnya 2024 sudah diterapkan, namun karena banyak pertimbangan tertunda hingga awal tahun depan. Dan apakah akan tertunda lagi? Kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung nanti di sesi interaktif seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan juga 021-386-6712. Anda juga bisa melalui chat WhatsApp. Ini hanya untuk chat ya. Silakan Anda bisa chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas. Ada Bung Irfan dan Bung Zahran di ruang gatekeeper nanti. Dan seperti biasa, sebelum kita buka sesi interaktifnya, saya akan putarkan kembali rekaman dialog terkait dengan topik kita ya, penghapusan guru non-ASN pemicu kekhawatiran dunia pendidikan. Dan di sesi pertama ini, rekaman dialognya bersama dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Rahmat Hidayat, yang juga akan saya iringi sebelum itu dengan sebuah lagu dari Ada Band Imajinasi.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sosial Demokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah memastikan penghapusan istilah guru honorer akan dimulai pada 2027. Hal ini dilakukan seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan UU ASN terkait penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Dalam skema baru, pemerintah akan mengupayakan seluruh guru memperoleh sertifikasi dari pemerintah. Sementara itu, guru yang belum lulus sertifikasi akan mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Dan kita akan ikuti kembali pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti yang menanggapi kegelisahan para tenaga pendidik terkait isu penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri mulai tahun 2027.
2: Bahwa untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non-ASN, itu juga oleh pemerintah daerah. Terkait dengan ramenya isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan, sebenarnya mengacu pada undang-undang ASN, yang di undang-undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Nah, mungkin karena ini menyangkut kebijakan dan pelaksanaan undang-undang ASN, saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB.
1: Dan bagaimana nasib guru honorer setelah kebijakan baru resmi diberlakukan? Apakah kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia? Kami akan memperbincangkannya dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Rahmat Hidayat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rahmat, kita menyoroti soal ini ya, istilah guru honorer yang mulai 2027 akan dihapuskan. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini?
3: Ya, ini menurut saya masalah dasarnya adalah, akar masalahnya adalah guru-guru honorer itu tidak diangkat atau tidak diprioritaskan dalam proses penerimaan CPNS ataupun P3K sebelumnya ya, di situ sebenarnya. Karena mereka udah mengabdi belasan tahun, puluhan tahun begitu ya. Okay. Nah, ketika sistem penerimaan itu tidak memprioritaskan mereka, nah akhirnya mereka kemudian nanti akan jadi korban berikutnya gitu loh. Jadi menurut saya ini akan menjadi apa namanya problematik, karena satu sisi secara kepegawaian status mereka akan bermasalah terus. Kedua adalah kalau mereka diberhentikan sebagai guru gitu ya, itu akan menjadi problem, akan semakin terjadi ketimpangan kebutuhan guru di berbagai daerah, gitu ya. Jadi kita lihatnya dalam konteks yang lebih makro ya, dalam konteks yang lebih makro di Indonesia. Jadi masih banyak daerah-daerah yang memiliki guru-guru honorer yang itu mereka udah belasan tahun, puluhan tahun, tapi mereka belum punya status begitu loh. Jadi menurut saya ini yang harus hati-hati pemerintah, dilihatnya lebih dalam konteks yang lebih makro begitu ya, seperti itu saya melihatnya.
1: Oke, okay. Mendikdasmen kan Pak Abdul Muti juga sudah menjelaskan ya bahwa kebijakan ini dilakukan untuk penataan daripada ASN dan juga meningkatkan profesionalisme guru ya. Apakah ini realistis Pak Rahmat?
3: Ya, penataan itu justru ketika sejak awal mereka dilibatkan, diprioritaskan, diprioritaskan masuk, diterima sebagai CPNS ya, ASN, kemudian P3K gitu ya. Itu lebih penting penataan itu gitu loh. Jadi ketika sekarang misalnya akan dihapus, akan ditiadakan ataupun apapun namanya itu, itu malah dipertanyakan penataan dari mana, peningkatan SDM dari mana gitu kan. Karena faktanya mereka itu, mereka udah mengajar belasan tahun, puluhan tahun, gitu ya. Itu apa yang masih kurang gitu loh, dengan pengabdian, dengan totalitas, dengan loyalitas, passion, kependidikan, apa masih kurang misalnya gitu kan. Itu kan negara harusnya itu memberikan jaminan itu sebenarnya gitu. Dan menurut saya dengan anggaran pendidikan APBN kita harusnya bisa kok gitu loh. Harusnya bisa gitu kan, asal pemerintah punya komitmen terhadap pendidikan sebagai prioritas. Nah, faktanya kan enggak sekarang. Okay. Faktanya sekarang kita melihat bahwa pemerintah itu, negara itu enggak punya komitmen untuk menjamin kepastian nasib mereka. Dan akhirnya mereka terkatung.

0: Katung itu ya, ada beberapa waktu yang lu viral di media sosial, seorang guru honorer di NTT gitu ya, Ibu Maria, Ibu Guru Maria, perempuan yang digaji, bukan digaji, diberikan honor 50.000. Itu pun juga sumbangan dari wali murid yang orang-orang tidak mampu di daerah NTT. Itu kan menurut saya menyakitkan ya, dalam konteks Indonesia yang kita negara kaya, negara yang punya kemampuan resources, tapi nggak bisa untuk menyelamatkan guru-guru honorer yang terancam masa depan. Itu kan menurut saya menyakitkan ya di situ ya.
1: Oke. Tapi kan pemerintah menyatakan bahwa ini akan ada peralihan status ya ke P3K. Apakah ini bisa menjadi solusi juga, Pak Rahmat?
0: Ya, itu bisa jadi solusi. Tapi ini harus juga dipastikan ya, dipegang komitmennya ya gitu ya. Jadi di tengah dalam konteks sekarang pemerintah kondisi apa namanya finansialnya apa fiskalnya juga sedang bermasalah gitu kan, dengan prioritas-prioritas yang lain gitu. Jadi P3K oke, okay, kita bisa terima, kami bisa terima. Tapi itu harus dipastikan bahwa itu adalah bukan hanya sebatas janji manis gitu loh, ya kan?
1: Okay.
0: Jadi bukan hanya sebatas PHP, karena apa? Karena mereka menunggu janji pemerintah, menunggu negara hadir, ya.
1: Okay.
0: Guru-guru yang di daerah, saya menyaksikan di berbagai daerah, di lapangan, di daerah-daerah pedalaman, pegunungan gitu ya, mereka yang bilang, Pak, kami sudah honorer belasan tahun, Bapak tolong bantu kami di Jakarta. Saya kan bukan pejabat pengambil keputusan ya, tapi saya mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan curhat mereka. Mereka sudah totalitas, tapi mereka tak pernah diperhatikan oleh negara. Ini kan menjadi satu yang ironis ya, ketika kita ingin membangun Indonesia masa depan, Indonesia emas 2045, tapi negara abai dengan masa depan mereka. Itu yang menurut saya negara tidak hanya asal janji bahwa akan jadi P3K, tapi memang betul-betul komitmen lah gitu ya. Dan menurut saya itu pernah dilakukan ketika di era SBY ya, tahun 2009 kalau nggak salah itu ya, sebelum periode kedua itu banyak guru-guru yang honorer sana diangkat gitu kan dalam jumlah yang besar, dan mereka happy ya. Saya menyaksikan di beberapa daerah, terutama misalnya di Jabodetabek ya, yang udah belasan tahun mereka mengabdi, dan ketika itu ikut dalam apa pemutihan pengangkatan itu, wah mereka happy karena negara hadir, mereka merasakan gitu. Karena sekarang ini semakin rumit, semakin kompleks masalahnya, dan itu menjadi catatan kelam dalam pendidikan kita begitu.
1: Oke. Lalu apa Pak indikator kesejahteraan guru yang harusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini?
0: Ya, satu, untuk guru-guru yang honorer itu mereka diprioritaskan, itu mau tidak mau, dan memang harus ada kepastian dalam penataan guru itu, tata kelola guru itu adalah memastikan mereka masuk ke dalam sistem kepastian statusnya ya sebagai P3K misalnya gitu ya, itu yang menjadi penting gitu ya. Nah yang kedua, ini di daerah-daerah juga ya, ini meskipun ini adalah tanggung jawab dari daerah misalnya ya, dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau provinsi, tapi negara juga harusnya, pemerintah pusat ya, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikdasmen, itu harusnya melakukan penguatan kontrol, melibatkan, membina daerah-daerah, dinas-dinas pendidikan daerah untuk lebih aware, lebih memperhatikan guru-guru yang tadi yang honorer udah belasan tahun di daerah, terutama yang memang daerah-daerah yang ini ya, yang remote ya, yang memang terdalam, terpencil, itu yang seringkali nggak tersentuh, seringkali nggak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, malah tersentuhnya oleh apa? Oleh media sosial, lewat viral media sosial. Ini kan memalukan ya. Harusnya pemerintah daerah setempat yang lebih turun tangan cepat, tapi malah ketahuan duluannya oleh viral media sosial yang saya dari Jakarta tahu di arah pedalaman dan seterusnya begitu.
1: Oke. Kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh guru mulai sekarang ya agar mereka tidak cemas terhadap perubahan kebijakan ini di 2027?
0: Ya, mereka menurut saya tetap, satu, tetap mengajar sebagai satu panggilan, itu tetap berlangsung. Kedua, mereka bisa aktif ikut dalam kelompok-kelompok guru, organisasi profesi guru ya, yang lokal setempat ataupun di regional, untuk melakukan kerja-kerja kolektif, advokasi misalnya gitu ya, atau ini juga bisa dibantu oleh teman-teman aktivis di daerah ya, oleh LBH di daerah ataupun lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga advokasi guru pendidikan, sebagaimana kami di Jakarta P2G yang punya jaringan di daerah-daerah, itu juga membantu teman-teman di daerah untuk mengadvokasi, membantu guru-guru daerah gitu kan, sehingga mereka tidak sendirian. Ya, mereka tidak merasa kesepian, tidak sendirian, dan tetap itu akan diperlukan jaringan untuk mengadvokasi mereka. Dan itu menurut saya teman-teman di daerah LBH, aktivis-aktivis bisa membantu lah, barangkali membantu berjejaring, memperkuat mereka, melakukan penguatan kepada mereka supaya mereka tidak sendirian dan punya masa depan yang lebih jelas begitu.
1: Saling berrelasi agar tidak apa ya, tidak tertinggal. Betul. Juga informasi dari rekan-rekan lain juga. Terima Betul. Kasih Pak Rahmat Hidayat atas perbincangannya di Pro 3.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Ya, kami berbincang dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Rahmat Hidayat.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Dan kita baru saja sama-sama simak dan dengarkan tadi paparan dari Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Rahmat Hidayat, ya. Dan saatnya kita buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin memberikan komentar dan pendapat terkait dengan penghapusan guru non-ASN atau honorer memicu kekhawatiran dunia pendidikan, dimana ini pada akhir tahun ini, artinya akan efektif pada 1 Januari 2027, tidak ada lagi guru non-ASN di sekolah-sekolah negeri SD sampai SMA sederajat begitu. Dan peraturan ini tentu saja berimbas pada kekhawatiran karena saat ini Indonesia kekurangan guru. Dikatakan bahwa ada 600 ribu hingga 1,3 juta potensi kekurangan guru Indonesia dikarenakan guru-guru yang sudah pensiun gitu ya. Gelombang pensiun massal dan lambatnya rekrutmen ASN juga karena minimnya minat generasi muda di daerah untuk menjadi guru. Dan ketimpangan juga terjadi di mana di wilayah perkotaan cukup terpenuhi kebutuhan guru, namun di daerah-daerah terutama yang 3T ya, terdepan, terluar, tertinggal, ini mengalami banyak kekurangan guru. Dan juga pastinya masalah kebijakan ini ya, tenaga honorer yang dihapus ini akan memicu kepanikan dan juga membuat kekosongan posisi guru terutama di SD yang lebih banyak membutuhkan guru-guru tersebut karena lebih banyak jumlahnya. Dan juga dilema kesejahteraan, minimnya kesejahteraan dan ketidakpastian status kepegawaian. Dan beberapa alasan kenapa ada beberapa guru-guru di negeri yang kenapa belum P3K begitu ya. Mungkin ada syarat yang belum terpenuhi, seperti syarat minimal masa kerja ya, 2 tahun berturut-turut. Atau bisa juga belum lulus sertifikasi gitu. Dimana ini baru bisa didapatkan jika gelar SPD-nya kemudian disandingkan dengan ikut PPG, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, yang biasanya itu sekitar 2 semester. Jadi punya S1 pendidikan saja belum cukup untuk bisa jadi guru. Setelahnya harus belajar lagi 2 semester PPG namanya, baru nanti bisa dapat sertifikat dan bisa daftar P3K begitu. Ada sekitar 200 ribuan guru negeri yang belum mendapatkan status P3K, sehingga ini menjadi masalah. Dan kemudian juga dibebankannya ke pemerintah daerah, padahal pemerintah daerah sendiri sedang bingung karena ada kebijakan belanja pegawai maksimal 30% di 2027 juga, sehingga ya harus ada skema khusus ya yang diintervensi oleh pemerintah pusat, Kemenpan RB, Kemendikdasmen gitu ya, untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Kami undang Anda pendengar di line telepon dan chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung. Saya sapa dulu, ada Bu Ria di Tebet. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bang Andani Sabir.
0: Iya, amin.
1: Serta yang lainnya juga Arfan dan Jaran.
0: Bagaimana? Iya betul, Irfan dan Zahra.
1: Bertugas ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Ini mana ini juga ya, sedih antara sedih juga nih ya. Ini kan apa benar masih isu penghapusan guru honorer atau non ASN di sekolah negeri yang direncanakan ya, apa yang rencananya akan dituntaskan pada akhir tahun 2026 ya.
0: Iya, sampai bentar lagi nih.
1: Mungkin ya. Berdasarkan surat edaran Mendikbudsman nomor 7 tahun 2026 memang memicu kekhawatiran besar di dunia pendidikan. Benar kan? Berdasarkan informasi terkini Permen 2026. Jadi kebijakan ini bertujuan untuk merapikan status pegawaian ya, kepegawaian, agar seluruh guru di sekolah negeri berstatus ASN atau iya. PNS atau P3K, namun pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra. Begitu yang aku guru-guru sekarang ini, tempat aku sih udah gak ada lagi yang masih honor sih, udah P3K ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi ini komentarnya nih Bang Sabil.
0: Iya, Budaya, silakan.
1: 2026, pemerintah jamin tidak dirumahkan, ya kan? Kemendikdasmen ini menegaskan bahwa guru honorer yang terdata di Dapodik per 31 Desember 2024 tidak dipecat, melainkan dialihkan statusnya dengan masa tugas maksimal di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Gitu ya Bang, aku tahu ini ya. Keresahan di lapangan, banyak guru honorer resah karena proses seleksi P3K seringkali sulit dan tidak akomodatif berhadap guru yang sudah mengabdi puluhan tahun. Aduh, itulah Bang Lukman, Bang Sabil, jadi Lukman. Ketimpangan daerah apalagi dan dana. Beberapa pemerintah daerah atau Pemda mulai kesulitan membayar gaji P3K. Memang temanku juga bilang begitu. Terutama untuk skema P3K paruh waktu yang memicu usulan bantuan dana dari pusat. Begitu Bang Sabil. Tantangan kualitasnya apa? Mengkhawatirkan munculnya bahwa jika guru honorer dihapus tanpa persiapan sekolah, terutama di daerah terpencil, akan kekurangan guru berkualitas. Nah itu gimana Bang Sabil?
0: Iya, saat ini saja kekurangan nih Bu Ria ya.
1: Di daerah-daerah untung saya waktu tahun itu ikut tes PNS tuh, aduh saya dilemparkan sana, aduh saya alhamdulillah dapat di DKI. Nah makanya orang tua kan itu pokoknya bersyukur lah kalau udah dapat di DKI kan Bang Sabil. Tapi katanya juga guru-guru yang terpencil. Jadi begitu dengan apanya nih, ya apa namanya, sisi positifnya atau jangka panjangnya, satu kesejahteraan seperti apa, terus profesionalisme tuh, penataan ini memaksa pembaruan tata kelola guru di mana rekrutmen berbasis kompetensi, meritokrasi diharapkan menggantikan sistem lama. Jadi sisi dari negatif dan kekhawatirannya tuh jangka pendeknya, satu cleansing guru senior itu udah pasti Bang Sabir, ada risiko guru honorer tua yang mengabdi lama tersingkir oleh aturan administrasi atau seleksi P3K yang lebih mengutamakan nilai kognitif daripada pengabdian. Dua, kekosongan pengajar seperti apa, distribusi guru ASN sering lambat. Nah itu, sementara honorer adalah penopang utama pembelajaran di perbanyak sekolah. Nah, tiganya masalah anggaran Pemda. Nah, tidak semua Pemda mampu membiayai P3K baru yang berpotensi memicu konflik pendanaan yang menghambat operasional sekolah. Begitu Bang Sabir.
0: Kompleks sekali masalahnya ya.
1: Menurut saya secara keseluruhannya Bang Sabir, penghapusan guru ini honor adalah keharusan untuk kesejahteraan, namun cara eksekusinya harus manusiawi dan memastikan tidak ada proses belajar mengajar yang terhenti karena guru di rumah, kan kata begitu. Makasih banyak Bang Sabir. Tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Amin. Sehat selalu juga ya Bu Ria. Terima kasih pendapatnya lengkap sekali nih, sampai ada kesimpulan di akhirnya tadi. Jangan sampai kemudian pendidikan kita jadi terganggu karena kekurangan guru. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi Bang.
0: Iya, silakan langsung saja Pak Wibi.
2: Ya langsung saja, tidak mau bertele-tele panjang lebar deh. Yang lain juga mau masuk ini.
0: Silakan Pak.
2: Begini, setiap pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah, itu hendaknya ambil semuanya mengatasi masalah tanpa masalah. Aman juga kalau begitu. Makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wibi. Mengatasi masalah tanpa masalah ya. Saya seperti itu. Namun memang ini ada sedikit ya friksi lah ya antara satu rencana dengan rencana lain. Namun kita coba husnuzon dulu, percayakan bahwa ini semoga bisa diselesaikan dengan sempurna. Ya walaupun tidak sempurna banget ya, pasti ada 1-2 ganjalan. Dan ya kita berharap ini sesuai waktunya. Dan kalaupun tidak, ya ada kebijakan untuk menunda dengan catatan tertentu. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sabil, Pak Matauli.
3: Sabil, tangguh.
0: Salam tangguh, Bapak. Ya.
3: Ya. Tentang penghapusan guru honorer ya.
0: Iya.
3: Iya. Bung Sabil, mendengar kata honorer, gimana kesannya?
0: Kesannya pasti kayak belum punya status, gitu ya? Iya, belum punya status jelas, belum penghasilan dan itu juga masa depannya tidak menentu nih. Kalau honorer
3: mereka itu sarjana loh, pernah mahasiswa S1 Tridharma perguruan tinggi, menganalisis statistik, praktek KK, apa namanya, kerja nyata.
0: Iya.
3: Ya kan, DPR yang tugasnya bukan panggilan, ya nggak ngakuin apa-apa untuk mencerdaskan bangsa ini, Bung Sabil.
0: Kenapa itu?
3: BGN, Badan Gizi Nasional, 7 juta buruh di pabrik, 4-5 juta buruh pabrik loh. Lebih kebanyakan SMP ke bawah. Yang bukan sarjana loh itu buruh, kerja di pabrik, dibandingkan 300 ribu guru yang honorer, menciptakan menteri seperti lagu Umar Bakri, nanti diputar kalau bisa.
0: Yeah.
3: Mencetak otak-otak seperti otak Habibi, coba.
0: Yeah.
3: Coba, coba Bung Sabil, ngeri sekali kan? Saya pesankan, kalau bisa ini mendengarkan, profesi guru dan medis tarik jadi pegawai presiden, pegawai pusat. Berani nggak? Harus berani. Karena dari anggaran APBN, 20% Bung Sabil.
0: Iya.
3: APBN kita per tahun itu 3.500 atau 3.600. 20%-nya 750 triliun. Itu dipisah pencar-pencar lagi ke Kemdikti, Kementerian Kebudayaan, dicomot dari sekolah kedinasan kementerian yang lain, dan Pemda nggak mau prioritas tentang itu. Dan dia selalu bilang, kita buka rekrutmen ASN CPNS umum. Kita nggak setuju. Honorer ini sudah bekerja dia, Bung Sabil. Sudah menamatkan 10 tahun yang di 3T terisolir. Berarti di 3 terisolir itu bukan warga negara Indonesia ya? Kan ngeri banget. Ada sekolah Garuda, Bung Sabil.
0: Yeah.
3: Sekolah rakyat itu di bawah presiden. Karyawannya semua karyawan presiden. Yuk. Apakah perlu semua guru-guru ini meninggalkan 3T ini, terisolir ini, semua harus ke Jakarta menjadi sekolah Garuda? Karena negara juga yang membuat, mengkasta-kastakan itu.
0: Harusnya memprioritaskan mereka yang sudah mengabdi lama ya, Pak Matoli ya.
3: Kan dicomotin semua itu dari sekolah Garuda, yang sudah hebat-hebat, yang bagus-bagus untuk boarding school, untuk nanti ini sekolah orang miskin. Padahal udah banyak tuh yang meninggal, apa ya, ada yang meninggal di NTT dan sebagainya. Itu karena negara sudah melakukan, merampas hak masyarakat di situ.
0: Okay.
3: Dengan melakukan begini. Yeah. Jadi Bung Sabil, mohon maaf, Bung Sabil mau nggak menyekolahkan anak di gaji yang 300 ribu? Atau yang di nggak berkualitas? Nggak mau kan, Bung Sabil. Dan kalau bisa, pemerintah harus menggratiskan. Wajib belajar itu bukan 9 tahun, Bung Sabil.
0: Berapa
3: tapi 13 tahun, TK sampai SMA, nggak peduli dia di swasta, negara yang ngebayarannya, supaya swasta itu menggaji gurunya saja, atau dua-duanya diambil sama negara. Jadi kita nggak setuju BUMN aja nggak bersumbang siapa apa terhadap negara, merugi.
0: Baik.
3: Tapi kok didanai? Ya. Ini guru 300 ribu mencerdaskan anak bangsa, makan gizi gratis hanya sekali, tapi stunting otak apa obatnya? Bung Sabil bisa jadi penyiar hebat karena siapa? Bukan karena MBG kan, tapi karena ada guru hebat di belakangnya yang tiap hari menasehati Bung Sabil, ngajari baca tulis, hitung, sampai pinter IQ-nya, sampai sepinter Habibi. Jadi jangan apalah dengan guru, karena guru itu pahlawan Anda. Saya nggak setuju guru itu bilang pahlawan tanpa tanda jasa. Dia justru berjasa menciptakan orang hebat seperti Bung Sabil.
0: Amin,
3: dan
0: amin,
3: orang
0: amin,
3: hebat
0: amin
3: di Indonesia ini. Iya. Jadi jangan maling kundang lah, nanti dapat musibah. Dan jangan ada kasta-kasta paruh 3 waktu, paruh 4 waktu, tahun depan malah lebih rendah dari buruh. Nauzubillah min zalik.
0: Baik, Pak Matoli. Kita sudah tangkap poin Bapak. Terima kasih Pak ya, Pak Matoli ya, atas komennya ya. Sehat selalu. Iya, berapi-api Pak Matoli ya mengkritisi kebijakan untuk guru ini, dan memang kita dalam posisi yang masih merumuskan kebijakan terbaik untuk para guru ini, dan adanya P3K tentu saja angin segar bagi mereka yang sebelumnya masih berstatus honorer begitu ya, karena punya kejelasan dari penghasilan juga dan juga masa depannya begitu ya. Karena P3K ini terikat artinya, walaupun ada perpanjangan tiap 5 tahun, tapi karena kebutuhannya selalu ada ya, SD, SMP, SMA itu, sehingga perekrutan P3K guru pastinya selalu dibutuhkan setiap tahunnya. Dan tadi juga dipaparkan oleh para pendengar kita dan juga narasumber tadi ya, dari P2G, di mana guru ini jangan sampai hanya melihat dari statusnya saja sebagai P3K atau ASN, tapi juga harus kita pertimbangkan masa kerja, pengabdian. Jangan sampai guru-guru yang sudah lama mengabdi namun tidak ada perhatian khusus kepada mereka. Dan kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, dari Cirebon ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bu Sabil dan Bu Irfan.
0: Iya, ini
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini relate nih sama Bu Indra nih. Topik ini nih.
4: Iya, Bu Sabil ya. Itulah kenyataannya. Rumit sekali tata kelola di Kementerian Pendidikan ini ya. Tadi Pak Matauli sudah mengupas sambil ada ya memang.
0: Bu Indra, itu suara radionya bisa dikecilin lagi Bu, ada kedengaran sekali nih feedbacknya.
4: Oh iya.
0: Silakan lanjutkan Bu.
4: Sudah ini. Iya. Sepertinya ini ingin apa, ada tata kelola baru nih ya.
0: Yeah.
4: Nah iya, tapi maaf kalau ibu menyoroti pak menteri yang lalu ya, mas menteri itu,
0: Nadiem.
4: Iya, itu sebetulnya berniat untuk memotong tata kelola yang terlalu berbelit-belit. Jadi yang banyak menyerap anggaran untuk pendidikan itu bukan gurunya ya, jadi bukan pengajarnya, tapi orang-orang yang ngurusin para pengajar itu. Jadi yang banyak mendapat keuntungan dari anggaran itu adalah orang-orang yang ngurusnya. Nah itu dengan oleh Mas Menteri itu mau dipotong tata kelola itu, diperpendek supaya yang dapat tadi yang kita harapkan adalah guru-guru yang mengajar itu.
0: Silakan dipersingkat ya. Bu Indra, tinggal setengah menit.
4: Yang mengurus itu kan meradang, membuat sedemikian rupa sampai nadinya masuk ke kasus yang sekarang lagi heboh ini. Nah, jadi kalau kita tidak berani mengubah itu ya, kenyataannya tata kelola ini yang
0: tata kelolanya ya yang harus diaplikasikan kembali. Baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Indra. Pendengar, kita sudah di sesi pertama, nanti kami akan lanjut di sesi kedua. Kita terlebih dahulu jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Institut Pertanian Bogor menyerukan agar program makan bergizi gratis dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini didasari temuan bahwa saat ini sekitar 62,9% manfaat program masih dinikmati oleh kelompok masyarakat atas sehingga diperlukan penyesuaian target. Laporan yang disampaikan Yofri Haryadi.
1: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyorot jika kampus memiliki tridharma pendidikan. Namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilah Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
2: Kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran, pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya rektor, warek, dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik ada apa kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha, seperti kan kami PTNBH berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
1: IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
3: Tahun lalu kita punya Center of Excellence ya, terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
1: Seruan Forum Akademisi PB dalam program MBG mentargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa. Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, pendengar, di mana Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kota Serang ini, jadi saya mengapresiasi.
2: Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi dan sosialisasi kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Serang, Banten. Dimyati juga menegaskan pentingnya peran media sebagai penyambung suara masyarakat, sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya hoax. Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik, sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu. Ia pun mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap terjaga melalui kolaborasi yang sehat.
1: Dan mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan, ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan, kalau oleh wartawan itu, yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional yang baca. Jadi kalau udah dinaikkan, ya semua bisa baca. Nah itulah manfaatnya kalau wartawan datang ke Banten. Ya saya menyambut baik dan welcome.
2: Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman menekankan pentingnya keterbukaan parlemen dan optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat. Karena menurutnya, DPR saat ini terus berupaya membuka diri, baik melalui akses rapat, penerimaan pengaduan masyarakat, ataupun komunikasi langsung dengan publik.
3: Kita harus bisa pastikan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik, disuarakan dengan baik di rapat-rapat di DPR, dan juga DPR bisa menerima secara langsung hasil aspirasi baik masyarakat perorangan ataupun aliansi kemasyarakatan. Nah, ini yang sedang dilakukan dan mudah-mudahan bisa dijaga konsistensinya.
2: Rizky menyebut berbagai inisiatif yang dilakukan DPR mulai menunjukkan hasil positif, meski masih perlu perbaikan di sejumlah aspek. Komisi 1 DPR RI menilai peran wartawan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap kritis dan konstruktif. Dari Serang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mereka ingin melihat kinerja dari pemerintahan dan juga wakil-wakil.

Mendengar demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kalian sering bersin? Pernahkah kalian berpikir kenapa tubuh kita butuh sesuatu yang namanya bersin? Kira-kira apa ya alasannya? Bersin adalah salah satu cara terbaik bagi tubuh untuk membersihkan jalur yang dipakai untuk kita bernafas dan dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fase sensitif di saat suatu iritan seperti mukus dari hasil pilek, bakteri, debu, atau polutan masuk ke lapisan hidung kita dan memberikan stimulasi kepada mukosa hidung yang akan disampaikan ke sneezing center di batang otak. Dan fase kedua, di saat kalian akan menarik nafas yang besar sambil menutup mata, kemudian otot dada akan mengencang dan tekanan pun akan berkumpul. Lidah akan menekan bagian atas mulut, memaksa nafas keluar secepat mungkin melalui hidung, dan bersin. Tetapi, bersin juga bisa dipicu oleh stimuli lain selain yang melibatkan saluran hidung. Stimulan fisik atau mekanik di zona inervasi dari saraf trigeminal juga bisa menyebabkan refleks bersin. Contohnya, saat mencabut rambut alis atau suntikan pada mata saat persiapan operasi. Apakah kalian tahu? Kecepatan bersin bisa berada di antara 150 km per jam dan 1045 km per jam, hampir 85% dari kecepatan suara. Tetapi, bersin juga memiliki beberapa komplikasi. Bayangkan saja di saat kalian sakit dan bersin di publik, lalu menginfeksi orang-orang di sekitar kalian. Maka dari itu, tutupilah bersin kalian. Selain itu, kalau kalian sengaja menutup hidung di saat bersin atau mampet karena ada lendir, tekanan intranasal bisa mencapai 176 mm merkuri dan pada beberapa penelitian dapat menyebabkan kehilangan pendengaran karena fraktur pada food plate. Pneumocephalus, yaitu keberadaan udara atau gas di dalam rongga tengkorak, seperti pada trauma pada kepala ataupun wajah, bahkan glaukoma, perdarahan pada retina, dan fraktur pada pasien dengan osteoporosis. Oke, terlepas dari komplikasi yang seram-seram namun harus kalian ketahui ini, ada beberapa orang yang bersin di saat keluar rumah dan terkena sinar matahari loh. Mereka disebut photic sneezers, yang mana photic berarti cahaya. Itu hanyalah sifat turunan dari orang tua, hasil dari saraf kornea yang sensitif saja.
1: Sehat itu murah, tapi jadi mahal ketika kita sakit. Maka dari itu, jaga kesehatan Anda.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan tentang skema baru pendidikan, istilah guru honorer yang akan dihapus rencananya pada 2027. Sudah tersambung bersama kami pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kita bahas soal istilah guru honorer ya. Ini rencananya akan dihapus di awal 2027. Bagaimana Anda melihat hal ini?
2: Baik, Mbak Safira. Pertama, kita mendengar bahwa alasan penghapusan guru honorer itu sebagai konsekuensi dari Undang-Undang ASN.
1: Ya.
2: Ya. Artinya nanti hanya ada dua, ada PNS dan P3K. Pertanyaannya adalah apakah honorer yang existing saat ini itu akan di tahun 2026 ini akan direkrut, akan ada penerimaan guru P3K atau PNS. Kemudian kita mengasumsikan ya kan, kalau tes atau ujian seleksi itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ya kan? Di satu sisi ada kabar gembira bagi guru honorer bahwa mereka akan ada rekrutmen. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan guru honorer yang tidak lulus di tahun 2026?
1: Okay.
2: Apakah mereka otomatis kehilangan pekerjaan atau seperti apa? Ini yang belum clear menurut saya, Mbak Safira.
1: Oke, tapi kan di Undang-Undang ASN juga ini menegaskan ya kalau instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer. Apakah pemerintah daerah saat ini sudah siap ya memenuhi kebutuhan guru tanpa skema honorer? Karena mengingat kebutuhan tenaga pendidik saat ini juga masih cukup dibutuhkan ya, Pak Jejen.
2: Nah, paradoknya ya. Di satu sisi fakta lapangan menunjukkan bahwa problem utama selalu ada honorer adalah karena tidak adanya rekrutmen guru berkala. Jadi yang pensiun berapa sementara tidak ada rekrutmen guru baru gitu. Maka akan selalu ada guru honorer yang direkrut oleh kepala sekolah untuk mengisi kekosongan. Nah, betul bahwa daerah di sisi lain itu menunggu Menpan RB untuk membuka rekrutmen guru. Ini Menpan RB, bukan Kementerian Pendidikan Dasar.
1: Iya, bukan kewenangannya ya untuk
2: bukan kewenangan Kementerian. Nah, sementara kita melihat seolah-olah ini yang menjadi tameng, yang maju membela quote unquote ya, membela guru honorer ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, padahal di situ ada peran Kemenpan RB, termasuk Kementerian Keuangan, gitu, Kementerian Dalam Negeri, karena otonomi daerah, gitu. Karena itu menurut saya dalam konteks konsekuensi Undang-Undang ASN ini, kesekian kementerian itu harus duduk bareng, termasuk DPR. Bagaimana nih nasib guru honorer yang terutama seandainya tidak lolos seleksi pada 2026. Gitu kan tidak bisa otomatis berubah ke ASN kalau tanpa ada tes. Kecuali ada political kecuali ada political will bahwa otomatis menjadi P3K tanpa ada tes dengan asumsi ada masa pengabdian 5 tahun, 10 tahun gitu.
1: Oke.
2: Itu Mbak Safira.
1: Jadi memang tata kelolanya harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga semua ini bisa terakomodir seperti itu ya, Pak Jejen ya.
2: Ya, jadi kita mengandaikan satu skenario bahwa ada rekrutmen besar-besaran di 2026 P3K atau PNS.
1: Ya.
2: Nah, skenario kedua, bagaimana menjawab guru honorer yang sudah ngabdi sekian tahun tapi tidak lulus tesnya?
1: Okay.
2: Nah, apakah kan nggak mungkin status mereka PNS atau P3K? Pasti ada, kalau bukan honorer apa istilahnya gitu. Nah, itu yang saya bilang Mbak Safira, kita itu tidak boleh membuat kebijakan yang tidak substantif, yang artifisial, hanya mengubah istilah tetapi tidak mengubah penghasilan, gitu. Ya kalau berubah dari honorer ke nomenklatur baru, tetapi statusnya tetap tidak jelas, kemudian honornya tetap 200 ribu, ya itu bukan kebijakan namanya. Okay. Itu hanya sekedar berubah baju aja, berubah kulitnya aja, baik, tetapi substansi kesejahteraannya tidak tercapai.
1: Oke, jadi menurut Anda langkah apa yang paling mendesak untuk dilakukan pemerintah sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan ya di 2027?
2: Pertama, kebijakan substantif yang diharapkan oleh para guru dan pemerhati pendidikan adalah pertama dilakukan rekrutmen secara berkala, ya, kebutuhannya berapa, kemudian dilakukan rekrutmen, okay, sehingga kebutuhan guru di lapangan betul-betul terpenuhi, kemudian ada pemerataan. Jadi rekrutmen berkala. Yang kedua, menurut saya dengan asumsi tidak mungkin selesai dalam satu tahun pemenuhan guru di sekolah negeri itu, maka harus ada kebijakan minimal gaji guru, Mbak Safira. Mm-hmm. Seperti buruh itu kan punya UMR, upah minimum regional provinsi, kota, kabupaten. Sementara guru tidak punya upah minimum. Standar. Jadi harus aja gaji minimal guru. Iya. Kebetulan DPR nih lagi menggodok RUU Sisdiknas. Mungkin bisa dimasukkan pasal tersebut. Jadi itu dua. Yang ketiga, saya mengusulkan untuk perubahan undang-undang ASN dalam konteks rasa-rasanya kalau P3K itu kan kontrak, Mbak. Yeah. Perjanjian kerja. Mm-hmm. Itu perlu dipertimbangkan dalam konteks penghargaan profesi. Karena kalau guru itu statusnya kontrak 1 tahun, 5 tahun, itu sama saja tidak memberikan kesejahteraan non-material. Jadi guru ngajar, tapi dia dagdikduk tetap bertanya-tanya, saya nanti diperpanjang nggak ya? Saya nanti aman nggak ya dapur anak saya, keluarga saya? Nah itu menurut saya harusnya ada tes guru, kemudian paling sedikit 1 tahun, paling lama 2 tahun sudah berubah statusnya. Kalau bagus jadi tetap, kalau tidak bagus ya udah memang tidak berbakat menjadi guru. Begitu okay, menurut saya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, harus ada ini kan semacam apa ya, terobosan hukum ya istilahnya, Mbak Safira. Yeah. Ada terobosan hukum terkait dengan sumber gaji guru ASN. Mm-hmm. Saat ini yang existing, guru ASN itu yang bayar daerah. Yeah. Provinsi, kabupaten, kota. Sementara pendapatan daerah kan beda-beda. Okay. Sekitar 74 daerah itu tidak sanggup membayar pegawainya. Okay. APBD mereka habis untuk belanja pegawai di satu sisi. Di sisi lain pemerintah mengunci belanja pegawai tidak boleh dari 30%. Yeah. Nah, kalau ini tidak ada terobosan hukum, maka daerah nggak akan mau rekrut guru sesuai kebutuhan. Baik. Jadi kalaupun pusat teriak-teriak, ajukan kuota, daerah akan pasif, karena itu akan buah simalakama bagi fiskal mereka. Yeah. Kalau mereka merekrut guru sekian ratus, sekian ribu, sementara mereka sendiri yang harus bayar, pemerintah nggak mau urunan, nah ini berat. Okay. Jadi perlu ada revisi undang-undang otonomi daerah, revisi undang-undang Sisdiknas, sekaligus alternatif lain perpres, peraturan presiden, bahwa guru, sumber gaji guru dan tunjangan guru patungan antara pusat dan daerah.
1: Okay.
2: Demikian Mbak Safira.
1: Baik, terima kasih Pak Jajan atas perbincangannya di RRI Pro 3. Semoga implementasinya kita tunggu ya nanti ya di 2027 seperti apa. Terima kasih Pak Jajan.
2: Mbak Safira, terima kasih.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah, Jajan Musfa.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah berencana menata ulang status tenaga pendidik di Indonesia, di mana salah satu yang

0: Hampir ada sekitar 200-400 ribu guru yang non ASN yang masih mengajar di sekolah. Data akuratnya nanti kita akan sampaikan. Ini menjadi bagian penting buat pemerintah karena suka tidak suka mereka adalah sudah berkiprah, berdedikasi dan berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun memang di surat edaran nomor 7 tahun 2026 ini bahwa guru yang akan tetap masih dipertahankan adalah guru yang sudah termasuk data Dapodik tahun 2024. Tetapi persoalannya begini, Pak. Ketika ada guru pensiun, kan tidak serta-merta pemerintah itu menyiapkan calon pengganti guru yang pensiun.
1: Ya.
0: Sehingga kalau persoalannya ini, kemudian siapa nanti yang akan mengajar di sekolah saat di 2026 ini dari mulai bulan Juni sampai November, kurang lebih ada guru yang pensiun itu ada 20-30 ribu orang seluruh Indonesia.
1: Okay.
0: Antara bulan Juni, Juni sampai ke Desember.
1: Yeah.
0: Nanti 2027, itu kurang lebih prediksi yang akan pensiun itu 70-95 ribu guru.
1: Okay.
0: Kalau pemerintah, Kemendikdasmen, Kemenpan RB sudah menyiapkan pengganti dengan pola PNS, kami sangat senang, sangat suka. Ini yang disebut dengan bagaimana kita menggagas guru masa depan dan masa depan guru.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau kita tidak menyiapkan itu, kemudian siapa yang kurang lebih akan mengajar 1.200 ribu guru di 2027 nanti?
1: Oke.
0: Okay. Itu, Mbak.
1: Ya, pemerintah kan sudah menyebut ya, nantinya kebutuhan guru ini akan dipenuhi lewat skema ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, apakah skema ini menurut Bapak realistis? Sudah cukup menjawab persoalan dari guru honorer ini, Pak Dudung?
0: Ya, kalau memang skemanya positif, terproyeksi dengan baik, tertata dengan sedemikian rupa. Hari ini juga kan kita mendengar masih ada kategorisasi guru. Ada guru ASN PNS, ada guru ASN P3K. Tapi muncul ada guru ASN P3K paruh waktu. Padahal di undang-undang ASN tidak ada paruh waktu. Ini saya atas nama guru, jeritan hati guru, dengan paruh waktu sangat tidak layak kesejahteraannya. Bahkan banyak pemerintah daerah yang tidak sanggup memberikan kesejahteraan, memberikan sendiri kepada guru-guru paruh waktu karena fiskalnya tidak cukup.
1: Okay.
0: Nah ini yang harus kita pikirkan bersama. Dulu
1: lagi kesanggupan
0: untuk
1: dari daerah ya.
0: Masa depan, peradaban bangsa ke depan, kalau guru diberlakukan seperti ini berbahaya buat membangun SDM unggul peradaban bangsa ke depan.
1: Baik.
0: Ini dari hati untuk berjuang untuk para guru di seluruh Indonesia.
1: Oke, kemudian langkah apa yang paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah ya sebelum akhirnya nanti 2027 ini diterapkan?
0: Nah, yang pertama yang harus selalu segera dilakukan oleh pemerintah adalah pertama, rubah dulu status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, itu yang pertama. Yang kedua adalah penataan, pemetaan guru pensiun, kebutuhan guru yang sebenarnya, kemudian segera dibuka, CPNS bagi guru. CPNS bagi guru untuk memenuhi kebutuhan. Itu langkah yang harus segera dilakukan. Dan yang paling penting, segera pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru, tentunya dengan kualitas perguruan tinggi yang menyiapkan guru yang paripurna, utuh, unggul, dan berkelas dunia.
1: Oke, baik. Pengangkatan P3K ini juga ini ya Pak, solusi ya bagi guru yang belum masuk ke Dapodik? Ini juga masih banyak ditemukan di daerah ya Pak Dudung ya?
0: Ya itu yang maksud saya, pemerintah memberikan kepastian hukum untuk guru-guru yang sudah bekerja. Karena suka tidak suka ini sudah diterima sebagai pengajar. Sebagai bentuk penghargaan, penghormatan pada guru-guru kita yang sudah mengajar. Selesaikan itu. Nah ini kenapa ada guru honor lagi, karena pemerintah tidak segera menyiapkan calon pengganti guru yang sudah pensiun, itu masalahnya.
1: Oke,
0: jadi itu mungkin yang ingin kita sampaikan. Ayo kita lakukan secara secara segera, secara cepat, tetapi berbasis data, berbasis data-data Prodi.

0: untuk segera menyelesaikan persoalan kekurangan guru.
1: Oke, baik.
0: Tapi tidak cukup dengan persoalan kekurangan guru kalau peradaban bangsa ingin segera beranjak, muliakan, martabatkan, sejahterakan, profesionalkan, dan lindungi para guru di Republik yang kita cintai. Bangsa-bangsa maju adalah bangsa-bangsa yang menghormati, memuliakan kesejahteraan gurunya dipikirkan, sehingga anak-anak hebat di Republik ini akan memilih merebut ke fakultas dan ke universitas yang menyiapkan calon guru.
1: Baik, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Dudung atas perbincangannya. Semoga kita juga mendoakan ya agar guru-guru ini semakin sejahtera ke depannya dan juga kebijakan pemerintah lebih berpihak ya terhadap tenaga pendidik kita di Indonesia. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya.
0: Lupa, saya sudah diangkat jadi Ketua PBPGRI.
1: Oh, baik. Ketua?
0: Terima kasih.
1: Baik.
0: PBPGRI.
1: PBPGRI. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya.
0: Yo, sama-sama Mbak Sofira.
1: Demikian tadi pendengar kami berbincang dengan Ketua PBPGRI Dudung Abdul Qadir.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Dan kita memasuki sesi interaktif kedua ya, terkait dengan penghapusan guru non-ASN picu kekhawatiran dunia pendidikan. Dan tadi sama-sama kita simak pemaparan dari pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jajan Musfah, dan Ketua Umum PBPGRI Dudung Abdul Qadir. Dan satu kalimat yang saya salut tadi adalah, di mana bangsa yang besar adalah bangsa yang memperhatikan kesejahteraan para guru. Dan pastinya itu sudah tidak diragukan lagi ya. Sebagai contoh, bangsa Jepang ketika kalah di Perang Dunia Kedua, yang diperhatikan langsung oleh kekaisaran pada ketika itu adalah di mana para guru, berapa banyak guru yang tersisa, diperhatikan betul kesejahteraannya, dan sehingga pelan-pelan bangsa Jepang tersebut pulih dari kekalahan Perang Dunia Kedua dan berkembang menjadi negara maju hingga saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan jika kita juga melakukan hal yang sama, maka Indonesia Emas 2045 bahkan mungkin tidak harus menunggu selama itu, lebih cepat dengan kita meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan para gurunya, tentu kita akan bisa mencapai Indonesia Emas. Dan kami membuka kesempatan bagi Anda untuk memberikan komentar dan pendapat di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213867712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Mung Sabil.
0: Selamat dini hari Pak Caswa. Kabar sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi gerah, nggak hujan nih, udah 2 hari.
0: Oh, iya. Sama di sini juga.
1: Sehat ya, ya Bung Sabil ya.
0: Amin amin. Silakan Pak Caswa.
1: Dengan Bung Irfan sehat selalu, biar bisa melaksanakan tugas sampai dini hari, dini pagi ya.
0: Iya, sampai pagi nanti ada Irfan dan Zahran.
1: Ini masalah penghapusan ya, honorer ya.
0: Iya, guru honorer.
1: Iya.
0: Gimana Pak Caswa?
1: Menurut saya ya, saya itu sih bukan guru orang biasa, cuman ya harus mempertimbangkan dulu ya Bung Sabil. Maksudnya di sistem ini yang mau nanti tahun 2027 akan mendatang, maksudnya mempertimbangkannya yeah. Sekarang yang namanya pengen jadi guru itu kan orang tuanya kan susah payah ya, ibaratkan kerja keras biar anaknya seperti itu gitu. Kalau bisa tuh ya, kayaknya sih tuh masalah ini kalau memang benar-benar terhapus ya, kayaknya itu kedepannya ada cara lain lagi Bung Sabil.
0: Apa tuh?
1: Tapi kan ya nggak tahu. Yang penting ada ibaratkan gantinya lagi gitu, ganti permasalahan kembali gitu. Kalau bisa mah harus mempertimbangkannya gini ya Bung Sabil. Ini apa ya namanya, benar yang tadi wawancara tadi ya, di itu dialog ya seperti itu. Jadi intinya tuh kita harus mempertimbangkannya sekian tahun mengabdi, jadi bayaran honorer ya, seperti itu. Sedangkan bayaran honorer kan kecil, apalagi yang apa ya namanya ngabdi jauh sekolahannya, misalkan harus memakan waktu, harus mengeluarkan bensin sekian liter kan, seperti itu harus diperhitungkan seperti itu. Kalau memang terjadi seperti ini untuk tahun 2027 itu, kasihan loh yang itunya, yang sekarang belum diangkat gitu. Jadi ini seperti itu. Tapi kalau misalkan tahun 2027 akan diangkat, misalkan yang kejadian sekarang udah sekian tahun mengabdi itu, nggak jadi masalah apa iya. yang itu.
0: Iya, itu yang akan tadi. Diupayakan Pak untuk memberikan apa namanya sertifikasi atau juga menaikkan statusnya menjadi P3K begitu Pak.
1: Iya, tapi kan ataupun yang kedua kalinya yang itu yang apa ya yang namanya misalkan guru-guru pensiun ada penggantinya gitu. Jadi jangan selalu bikin permasalahan mau dirubah itu dan ini itu dan ini. Ini dulu perberesan permasalahan yang sekarang lagi berjalan gitu. Jangan kedepannya jangan itu harus ini. Jadi seperti itu.
0: Kasihan
1: sama orang yang kerja keras muliakan anak sekian tahun, terus ngabdinya udah lama belum diangkat-angkat, terus akhirnya kejadiannya seperti itu. Jangan seperti itulah. Upayakan dengan pemerintah kita, jangan seperti itu, kasihan masyarakat kita. Begitu saja Bung Sabilum, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali Pak Jaswa.
1: Sama Bung Irfan sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Pak Jaswa di Brebes. Kita ke Jakarta Timur, ada Bu Marwati. Selamat dini hari Bu Marwati.
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saya Sabil.
2: Iya, Bung Sabil. Terima kasih juga dengan Mas Irfan dan Mas Zahran. Selamat bertugas.
0: Baik, Bu Marwati, silakan. Apa pendapatnya terkait dengan rencana penghapusan non ASN ini untuk guru?
2: Iya, saya sebetulnya kok ikut prihatin ya dengan kondisi para guru, para pendidik ini ya, khususnya juga untuk yang honorer gitu ya. Kalau kami punya kenalan, punya saudara atau sahabat begitu yang menceritakan, mereka juga perjuangannya berat ya. Perjuangannya berat, terus gajinya kecil. Apalagi kalau ini nanti mau dihapus gitu, terus kedepannya bagaimana gitu. Kalau tadi sudah dikatakan mau direkrut menjadi P3K tadi. Ya kalau lulus, kalau tidak apa kehidupan mereka selanjutnya bagaimana? Kalau yang sudah memiliki keluarga atau yang mempunyai beban sehari-hari lebih berat begitu ya.
0: Ya, mudah-mudahan kalau untuk yang apa namanya pengabdiannya sudah lama begitu ya. Ada apa namanya format lain lah, tidak harus dengan ada tambahan poin begitu lah Bu ketika ujian P3K-nya nanti.
2: Iya, kami hanya ikut mendoakan ya, semoga pemerintah atau divisi yang terkait ini nantinya bisa mengkaji kembali sehingga ada jalan yang terbaik ya untuk para pendidik kita.
0: Amin, gitu. Betul sekali Bu Marwati.
2: Iya, jadi hanya itu saja kami ikut prihatin. Ya mudah-mudahan ke depan para pendidik ini mempunyai perjalanan yang lebih baik dari yang sekarang.
0: Ya apapun itu tentunya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para guru sehingga pendidikan kita akan lebih maju ke depannya.
2: Iya, gitu Bung Sabil.
0: Iya, terima kasih Bu Marwati ya atas.
2: Iya, selamat malam, selamat dini hari, selamat bertugas untuk Bang Sabil juga untuk Bang Irfan dan Bang Sahran.
0: Iya, sama-sama, sehat selalu Bu Marwati. Kita ke Pasuruan, ada Pak Soleh. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bung Sabil.
0: Selamat pagi, sehat Pak Soleh ya.
3: Alhamdulillah. Bagaimanapun satu sehat ya.
0: Alhamdulillah kita semua sehat di sini Pak.
3: Ini sangat ini ya Bung Sabil ya. Tadi kata narasumber kata Pak Dudung ya. Saya cuma terakhir tadi mendengarkan ini sangat miris sekali sampai pemerintah daerah tidak bisa menggaji guru ya ibaratnya gitu ya.
0: Iya karena bebannya ke tadi APBD yang mana APBD, ada aturan juga 30% maksimal itu sehingga untuk penambahan nanti P3K baru ya pusing juga pemdanya itu.
3: Nah itu di samping itu ya maaf ya kemarin-kemarin itu saya dengar berita katanya Menteri Keuangan motong semua anggaran, waduh ini malah lebih ini. Jadi saya mohon kepada pemerintah mudah-mudahan ini didengar apa itu atau itu teman akrab kepala negara ya atau itu orang istana ya Nah, itu harus disejahterakan itu Bung Sabil, para guru itu kasihan, bahkan ada yang bertahun-tahun itu masih tetap jadi honor, itu ada loh Bung Sabil. Masih ada, kasihan itu, karena dia sudah bersusah payah untuk memperbaiki pendidikan, untuk mengajari anak muridnya, gajinya nggak seberapa, tapi pengabdian dia itu harus kita hargai, baik itu apa itu tentang gajinya atau tentang apa ya, ini mudah-mudahan ini didengar ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Kasihan ini banyak apa itu, sedangkan calon siswa ini nggak sedikit Bung Sabil, tiap hari itu pasti ada kelahiran. Hanya itu Bung Sabil, kasihan sekali para guru ini. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali menyoroti soal kesejahteraan, terutama bagi mereka yang sudah mengabdi lama gitu ya, mendedikasikan mungkin lebih dari separuh hidupnya untuk mengajar. Tentunya harus, ya, pemerintah sedang, pastinya sedang berupaya, dan ini juga rencana ini adalah bagian dari mensejahterakan mereka dengan meningkatkan status sehingga kesejahteraannya terjamin ya, dari gaji per bulannya, pendapatan per bulannya, dan juga status tetap sebagai guru di sekolah negeri. Selanjutnya kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Awe.
4: Selamat dini hari, waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana Pak Awe nih pendapatnya terkait rencana penghapusan guru non ASN tahun depan?
4: Ya, ini memang dilematis sekali ya. Tapi dilematis kok dihadapi atau dijalankan dengan hal-hal yang banyak masyarakat, termasuk saya juga, itu tidak masuk akal dari sisi pemerintah.
0: Gimana nggak masuk akal ini?
4: Jadi yang pertama, problematik kita itu adalah anggaran. Daerah juga kekurangan anggaran, apalagi sudah kena potong efisiensi di sana sini. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata loh, masih banyak daerah-daerah itu yang belanja pegawainya lebih besar atau bahkan ya kurang proporsional lah dengan belanja untuk keperluan
0: untuk pembangunan dan lainnya ya.
4: Pembangunan dan lain-lain, termasuk dalam hal ini untuk guru. Sebenarnya kan itu bisa disiasati kalau daerahnya itu mau.
0: Iya, dan sudah dilakukan itu oleh beberapa daerah yang apa, belanja pegawainya di atas 30% itu TPP-nya dikurangi, bahkan dihilangkan ya.
4: Nah, kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita soroti balik yang di pemerintah pusat sendiri, seperti yang saya sampaikan, ini tadi juga sudah disampaikan loh oleh narasumber, adanya was-was bahwa loh ini kok nanti oke, sesuai dengan undang-undang ASN. Tapi pertanyaannya kan, loh di ASN itu tidak dikenal guru P3K yang paruh waktu, Mas. Nah, terus nanti statusnya seperti apa itu? Tidak jelas.
0: Berangsur-angsur akan dipenuh waktukan gitu, Pak.
4: Iya, tapi sambil menunggu berangsur-angsurnya itu sampai kapan? Apa nanti maksud untuk menjelang election 2029 kan, ya jangan seperti itulah. Ini kan kita style-stylenya kan nggak berubah-berubah dari dulu. Nah, kemudian kalau kita sekarang lagi-lagi ngomong kesulitan anggaran, efisiensi, tapi pemerintah kan tidak memberikan contoh yang proper, yang baik, yang tepat guna, tepat sasaran, dan efisien. Contohnya apa? Ya, Pak Presidennya masih hobi jalan-jalan keluar negeri. Ini saya kritik saja, tidak apa-apa. Nah,
0: saya kira kita coba fokus ke sisi pendidikannya ya, Pak.
4: Kan
0: ya,
4: kita fokus. Nah ya, ini kan terkait dengan anggaran. Kemudian yang ini masih diperjuangkan oleh teman-teman YLBHI Jakarta dan beberapa stakeholder yang terkait dengan pendidikan itu di Mahkamah Konstitusi. Saya berharap banyak, mudah-mudahan MBG ini bisa dijeda sejenak atau bisa dirumuskan ulang supaya tepat sasaran, sehingga anggarannya tidak gral-gral semacam ini. Hubungannya beli motor trail, beli dasi, kaos kaki, semir sepatu, sikat,
0: baik,
4: dan peralatan piring dan lain-lainnya dengan pendidikan apalagi untuk kesejahteraan guru honorer.
0: Baik, Pak Wei.
4: Iya.
0: Sami-sami.
4: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira intinya adalah bagaimana perhatian kepada kesejahteraan guru gitu ya. Secara profesional gitu. Lanjut kita ke Malang, ada Pak Suranto. Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Suranto.
5: Waalaikumsalam, selamat dini hari Bang Wisnu, makasih udah telepon aku ya.
0: Saya Sabil, Pak Suranto.
5: Woi Pak Sabil, masih ke rumah Mas Sabil ya.
0: Iya.
5: Karena bos aku habis jadi telepon.
0: Ayo silakan Pak Suranto.
5: Masalahnya nggak pernah selesai dari tahun ke tahun tentang guru ini ya. Berarti kesimpulannya tahun depan nggak ada guru honor lagi dong, semua SN gitu ya?
0: Iya, dinaikkan statusnya, diubah, bukan gurunya yang dihilangkan nih, status gurunya diupayakan bagi yang belum non ASN ya, seenggaknya sisa tahun ini mereka akan diberikan sertifikasi ya. Dan juga yang tidak mendapatkan sertifikasi bisa dijadikan P3K begitu Pak Suranto harapannya.
5: Ini masalah yang gak pernah selesai, masalah yang gak pernah rampung tahun ke tahun ya. Ya semoga untuk para guru ya, ya untuk pemerintah khususnya yang serius lah gitu ya, jangan kasihan sekali para guru juga nya.
0: Kalau soal masalah serius juga, ini memang sudah diupayakan sejak 2021 kemarin ada pembukaan P3K besar-besaran untuk tenaga pendidik. Dan ya sudah hampir rampung ini Pak. Di kota-kota ya, tertentu, di kota-kota besar khususnya itu sudah tidak ada lagi yang non ASN, sudah P3K semua.
5: Dan semuanya mengajar ya?
0: Iya, cuma memang ini ada sekitar 200 ribuan lagi yang masih belum tuntas karena satu dan lain hal gitu ya. Karena persyaratan untuk P3K-nya belum terpenuhi begitu.
5: Oh gitu, ya untuk mereka yang bersabarlah gitu ya. Dan semoga ya, ini diselesaikan gitu ya. Ya. Karena aku bukan guru, kebetulan dulu aku sekolah menjadi guru tapi gak tercapai cita-citaku. Jadi ya udahlah, untuk para guru ya bersabar saja gitu ya. Dan ikuti semua yang ada gitu ya juga. Jangan, dan saya juga katanya banyak daerah yang kurang guru gitu ya.
0: Iya, guru. Betul. Kekurangan guru di Indonesia bahkan tadi dari 600 ribu sampai 1 juta guru, kekurangan guru kita.
5: Wah itu gak sedikit itu Pak.
0: Iya, makanya itu juga yang jadi kekhawatiran kalau misalnya rencana ini belum sampai ya, di P3-kan semua hingga awal tahun besok. Nah, kita kekurangan guru banget nih, sekarang aja kurang, apalagi kalau yang ini nantinya diberhentikan ya, ya kita berharap tidak begitu.
5: Ya kita tunggu aja bagaimana nanti ya, begitu.
0: Iya.
5: Siap, demikian Bang Mas Sabil ya.
0: Iya. Optimis ya Pak Suranto ya. Selesai ya masalah
5: non ASN ini. Iya, buat para guru terutama iya, karena saya bukan guru. Saya kan enggak tolong, tapi kan paling enggak ya ini selesai lah gitu ya.
0: Iya.
5: Makasih RRI,
0: makasih Bang Sabil. Makasih Pak Suranto, sehat selalu. Ya, nantinya harapannya adalah kualitas pendidikan kita meningkat dengan mensejahterakan guru, seenggaknya dengan menghapus honorer dan menjadikan mereka P3K dan juga memberikan sertifikasi. Tentu saja status mereka sebagai guru tetap di sekolah negeri dan juga penghasilannya per bulan ini bisa mensejahterakan mereka dan membuat kualitas pendidikan kita semakin baik. Kita ke pendengar terakhir ya nih, dari Medan ada Pak Arino. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Arino.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, pagi dini hari.
0: Amin.
6: Oh,
0: stabil. Iya.
6: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Arino.
6: Ngopi-ngopi, itu salam buat yang dua tadi tuh, Bung siapa tuh ya?
0: Iya, Irfan dan Zahran. Iya,
6: ya, Bung Irfan, Bung Zahran tetap setiap teman,
0: iya
6: kan?
0: Iya, gak enak sendirian Bung, kita nih, ada temannya.
6: Iya, betul tuh. Apalagi ada kopi sama ini.
0: Wah, mantap. Silakan, Pak Rino.
6: Oke, jadi gini, Bung Sabil.
0: Iya.
6: Kalau terkait masalah 120 ASM honorer, ya kan? Saya berharap ada terobosan baru dari pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah daerah, tetap di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto nih. Dan solusinya saya berharap guru honorer yang non ASN ini jangan dihapus, tapi mereka diarahkan ke sekolah rakyat, ya kan? Itu kan sekolah rakyat kan ada dong.
0: Yeah.
6: Ya kan? Nah, mereka diperbantukan sebagai tenaga didik di sekolah rakyat itu.
0: Nah, okay, ini bisa, kan
6: untuk menjaga keseimbangan pembangunan pendidikan bukan hanya terpusat tapi di daerah-daerah yang misalkan masih berkembang stabil. Contoh di daerah itu kan ada pedesaan, ya kan? Nah, di data ulang mana guru-guru non honorer yang ASN, mereka bisa mengembangkan desa ataupun sekolah yang ada di desa itu berkoordinasi dengan pemerintahan desa, kan gitu. Nah, atau yang terakhir Bung Samir, di desa itu kan kalau tidak kabupaten ya, karena kan kalau untuk kuliah sertifikasi itu rata-rata di kota-kota besar, ya kan. Nah, untuk yang PR kita adalah bagaimana menjangkau di pedesaan yang masih desa itu dalam status berkembang. Nah, bagaimana solusinya di daerah macam saya di Sumatera Utara,
0: di tengah ke kabupaten. Di tengah kelangkaan guru juga ya, di sana banyak isu-isu kekurangan guru nih.
6: Nah, makanya terakhir Bung Sadil, di daerah di desa saya itu kan ada yang desa berkembang tuh ya, khususnya di Kabupaten Serdang, ada yang berangkat juga, ya kan. Nah, itu kan ada PKBM tuh, pusat
0: PKBM, pusat kegiatan
6: masyarakat.
0: Iya. Paket-paket ya kan? A, paket B gitu ya.
6: Ah, jadi maksudnya bagaimana disinergikan itu? Agar guru-guru yang honor ini yang mungkin statusnya sudah 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Kan kurang manusia juga, ya kan? Nah, jadi ketika bicara soal perkembangan tenaga didik dan siswa, jadi tenaga didiknya itu ditempatkan dan disejahterakan. Yang satu lagi siswanya itu nggak tepat MBG, jadi jalan yang simbang ya antara MBG dengan tenaga didiknya.
0: Oke, baik, Pak Rino.
6: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Rino. Pak Rino menutup segmen Kopi Pro 3 kali ini, dan pastinya pemerintah akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru kita ya. Dan ya, terbukti di sejak tahun 2021 pemerintah berencana untuk para guru honor ini bisa mendapatkan status yang lebih mengikat gitu, sehingga kesejahteraannya ya, penghasilan bulanannya juga bisa diatur dengan porsi tertentu sesuai kemampuan dari Pemda biasanya ya, kalau untuk SD dan SMP Pemkap, Pemkot, dan untuk SMA Pemprov. Dan tentunya dengan kebijakan ini kita berharap bisa selesai masalah yang ada, dan juga nantinya kekurangan dana dari daerah-daerah itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Nantinya ada intervensi dari pemerintah juga, sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan juga, yang akan coba menerapkan skema-skema tertentu dalam hal pendanaan, khususnya bagi daerah yang belanja pegawainya sangat sulit untuk bisa diturunkan ke 30% ke bawah. Saya Hadani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3. Tetaplah bersama kami hingga pukul 5 nanti. Kami masih akan putarkan rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas partisipasi Anda semua pendengar. Semoga sehat selalu. Kita akan berjumpa di Kopi Pro 3 di esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kali ini kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan berbagai barang bukti perkara pidana hasil penanganan selama 4 bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti sitaan. Laporannya disampaikan Hoirul Umam.
1: Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan barang bukti perkara pidana hasil penanganan Januari hingga April 2026. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika, senjata tajam, minuman keras serta lebih dari 1 juta batang rokok ilegal dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di Kabupaten Sampang. Kasih pemusnahan barang bukti Kejaksaan Negeri Sampang Edi Sudrajat mengatakan, barang bukti sabu yang dimusnahkan berasal dari 39 perkara dengan total berat mencapai 408 gram. Selain itu, Kejaksaan juga memusnahkan ribuan pil logo Y untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti.
2: Kami untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana sudah dijelaskan tadi juga oleh Pak Kajari, dan telah kami jelaskan juga dalam hal putusan yang sudah mempunyai upaya hukum tetap, inkrah dari beberapa perkara, narkotika, senjata tajam, dan barang bukti lainnya termasuk perkara pencabulan, pencurian, ada juga kriminalitas di situ.
1: Sementara itu, Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menyatakan pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Haji Slamet Junaidi yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa pencegahan kejahatan, khususnya narkoba, membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah daerah telah berkoordinasi intensif dengan BNN dan Forkopimda, namun keterlibatan masyarakat, tokoh agama, dan pemuda juga sangat dibutuhkan.
3: Maka kita dari kemarin-kemarin sudah berkoordinasi dengan BNN, BNNG dan seterusnya, termasuk dengan para PA, Pemda, bagaimana kita berkoordinasi bersama untuk menangani narkoba yang sebaran orang.
1: Pemerintah daerah bersama BNN dan Forkopimda terus memperkuat koordinasi, sementara tokoh agama, pemuda, dan masyarakat diharapkan aktif membantu mencegah peredaran narkoba demi mewujudkan Sampang yang aman, sehat, dan maju. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu sudah mencapai 85 ribu orang lebih. Laporannya disampaikan Januar Fahmi.
1: Kabupaten Sidoarjo mencatat dua sisi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85 ribu lebih orang per 4 Mei 2026 kemarin. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini mencapai sekitar 29 tahun bagi calon jemaah haji baru.
2: Untuk waiting list per 4 Mei ya, per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
3: Katanya terbesar di Jawa Timur ya?
2: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar, kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
4: Untuk usia di kloter ini.
1: Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, fokus beribadah, serta menjaga kekompakan selama di Tanah Suci.
5: Selalu menjaga kesehatan karena untuk menunaikan proses ibadah hajinya kan masih 25 hari lagi, supaya lebih jaga kesehatan, jaga kondisi, dan juga karena kloter ini langsung ke Madinah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersalawat. Dan tidak lupa titip doa untuk Kabupaten Sidoarjo. Fasilitas alhamdulillah harus.
1: Seluruh jemaah yang telah berangkat telah melalui manasik dan pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksinasi, dengan harapan dapat menjalankan ibadah dengan lancar, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150 ribu orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya, cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
2: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: peristiwa.
1: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sozialdemokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia, baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya, harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
3: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
4: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
3: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
4: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
5: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
4: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
6: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
4: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari fungsi pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
7: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini, kalau ada yang viral dulu, baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya, ya.
8: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau undang-undang terkait Kompolnas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
2: Editorial RRI ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: itu ketika, oh misalkan masih UMKM.
1: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa. Kami akan lanjutkan tema perbincangan kami sebelumnya terkait dengan butuhkah undang-undang untuk Kompolnas atau cukup memperkuat Kompolnas melalui revisi Undang-Undang Polri. Karena selama ini Kompolnas memang berada dalam Undang-Undang Polri. Sementara itu Komisi Reformasi, Percepatan Reformasi Polri menyampaikan usulan Kompolnas diperkuat melalui undang-undang tersendiri. Nah, ini yang akan kami bahas karena tentu kebijakan pembuat undang-undang ada di legislatif. Untuk itu nanti kami akan mencoba berbincang bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Posisinya di mana sekarang untuk melihat wacana undang-undang khusus Kompolnas atau memang memilih memperkuat revisi Undang-Undang Polri seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kami, tergantung dari DPR mana yang lebih dikedepankan. Tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Safarudin. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Safarudin, terkait dengan wacana yang disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri, rasanya Kompolnas butuh payung hukum sendiri, undang-undang khusus. Tetapi Kapolri mengatakan lebih efisien ketika melakukan revisi dan memperkuat di dalamnya. Nah, posisi resmi Komisi 3 terkait dengan usulan-usulan tersebut bagaimana nih Pak?
2: Ya, jadi kita kan masih reses nih. Masih reses, nanti tanggal hari Selasa baru kita masuk.
1: Okay.
2: Saya kira rekomendasi yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri itu sudah masuk dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden, tentu akan diberikan kepada DPR.

0: RA itu Komisi 3.
1: Ya.
0: Nah, tentang masalah Kompolnas, salah satunya itu Kompolnas itu, saya kira memang akan dimasukkan di dalam revisi Undang-Undang Kepolisian nanti. Karena semua yang berkaitan nanti rekomendasi reformasi Polri itu akan dilakukan revisi Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 2002 ya.
1: Ya.
0: Ya. Itu akan dimasukkan termasuk Kompolnas. Jadi saya kira kalau kita mau membentuk undang-undang baru untuk Kompolnas juga nanti terlalu memakan waktu lagi untuk undang-undang itu, padahal ini diperlukan suatu percepatan.
1: Yeah.
0: Nah, di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 itu juga memang sudah ada Kompolnas di situ,
1: ya.
0: Pasal 37 sampai pasal 40 ya, menyinggung. Nah, tentang bagaimana pelaksanaannya nanti mungkin akan dibuatkan peraturan pemerintah. Kalau dulu kan yang sekarang ini kan keberadaan Kompolnas itu dengan peraturan presiden nomor 17 tahun 2011 ya. Nah, itu, tapi saya kira nanti pasal itu ada, kemudian nanti bagaimana wewenang Kompolnas akan diperkuat, diberikan wewenang yang lebih dan sifatnya mengikat, itu akan dituangkan dalam peraturan pemerintah nanti di dalam pelaksanaannya.
1: Oke, kalau begitu sejauh ini bagaimana evaluasi Undang-Undang 22/2002 tadi terkait dengan keberadaan Kompolnas di dalamnya, Pak?
0: Iya, yang selama ini kan memang Kompolnas hanya memberikan saran kepada presiden tentang kebijakan Polri ke depan, terus juga memberikan masukan tentang calon Kapolri gitu ya. Nah, itu memang belum begitu kuat peradaan Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Jadi karena aparat penegak hukum khususnya untuk di Polri ini terjadi pelanggaran penyimpangan-penyimpangan. Di situ yang perlu kita lakukan suatu langkah-langkah reformasi, perbaikan khususnya di aparat penegak hukum. Oleh karena itu nanti Kompolnas diberikan wewenang yang lebih dan akan sifatnya mengikat.
1: Oke, poin-poin penguatan yang lebih dan mengikat seperti apa yang nanti akan diberikan kepada Kompolnas kira-kira, Pak Safarudin?
0: Ya, tentunya nanti kan perumusannya itu kan nanti Kompolnas kan menerima aduan dari masyarakat.
1: Oke.
0: Kompolnas tentu menganalisa itu,
1: ya.
0: Karena laporan masyarakat kan ada juga yang benar, ada juga yang mungkin kurang fakta-fakta gitu ya. Nah, kalau memang itu cukup fakta dan itu betul-betul terjadi penyimpangan, itu harus mungkin Kompolnas berikan saran juga harus dilaksanakan. Semuanya orang ini harus dihukum, harus diberikan tindakan, harus diberikan tindakan administrasi mutasi. Karena di dalam KUHAP yang baru juga sudah dicantumkan itu di pasal 23 ayat 7.
1: Yeah, yeah.
0: Bahwa penyidik yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas pokoknya akan diberikan sanksi administrasi.
1: Artinya Pak Safarudin, rekomendasi yang disampaikan Kompolnas itu berupa kewajiban yang harus dijalankan?
0: Itu yang harus kita, karena selama ini tidak begitu.
1: Baik. Selama ini tidak begitu. Tetapi yeah. Ada juga yang mempertanyakan untuk bisa mencapai ke arah penguatan Kompolnas tadi juga harus mempertimbangkan dari siapa saja yang ada di dalamnya.
0: Ya, itu kan sudah ada di rekomendasi percepatan Polri. Rekomendasi yang ya bahwa terdiri dari masyarakat, mungkin dari semua golongan, akademisi segala macam yang punya latar belakang hukum segala macam. Nanti sudah ada di situ kriteria siapa sih yang duduk nanti dalamnya. Di Kompolnas.
1: Malah ada usulan narasumber kami tadi untuk dari kepolisian tempatkan mantan Kapolri agar sejajar.
0: Ya, itu nanti salah satunya juga ada dari unsur kepolisian, purnawirawan Polri. Entah itu nanti mantan Kapolri, entah itu pokoknya purnawirawan Polri lah yang kita andalkan nanti. Ya tidak harus mantan Kapolri gitu kan, kalau mantan Kapolri cuma berapa orang gitu yang bisa kita pilih kan.
1: Ini menyampaikan tadi usulan kita, yang disampaikan narasumber kami tadi Pak Sawarudin.
0: Ya itu bisa saja, tapi saya kira kita tidak jangan terlalu mempersempit. Karena mantan-mantan Kapolri kan sudah senior-senior semua juga.
1: Tapi kalau bukan mantan Kapolri, nanti apakah tidak ada kekhawatiran mengenai objektivitasnya dalam pengambilan keputusan atau rekomendasi yang disampaikan nanti ini Pak? Gimana?
0: Ya kan ada kriteria, kan ada kriteria-kriteria yang latar belakang segala macam yang kita lihat nanti selama beliau bertugas di Polri seperti apa sih gitulah. Rekam jejak lah itu yang itu kira-kira.
1: Apakah termasuk perluasan kewenangannya ini juga sampai pada tahap melakukan investigasi mandiri Pak? Belum muncul sebuah rekomendasi.
0: Banyak ada masyarakat yang lapor tentang bagaimana perilaku-perilaku penyimpangan. Tentu kan dimintai keterangan, investigasi nanti dari orang-orang menerima masukan-masukan gitu ya. Dari masyarakat, habis itu dilakukan cross-check lagi kepada penyidik, seumpamanya. Nah, tentu itu kan nanti baru bisa mengambil suatu kesimpulan gitu. Jadi ada langkah-langkah investigasi nanti akan diberikan. Kalau enggak bagaimana mau tahu kan yang sebenarnya.
1: Lembaga pengawasan kan ada eksternal, ada internal Pak Safarudin ya. Eksternal yang kita bicarakan yaitu Kompolnas saat ini. Tetapi di dalam internal kan ada Propam dan juga Itwasum di dalamnya. Nah bagaimana ini mengatur koordinasi antara lembaga-lembaga pengawas untuk kepolisian kita nanti ke depan ini.
0: Ya, jadi ada Propam, ada Irwasum, Polda, Irwasum, dan ada Wasidik.
1: Wasidik,
0: Wasidik, pengawasan penyidikan. Gitu, kalau untuk, itu akan nanti juga kita bicarakan. Ada usul juga bahwa ini supaya tidak terjadi tumpang tindih. Ya memang sebetulnya ada pembagian. Kalau Irwasum kan masalah manajerial. Kalau masalah substansinya kan ada Propam. Lebih kecil lagi ke Wasidik, pengawasan penyidikan gitu ya. Tapi nanti itu saya kira kita akan diskusikan seperti apa sih efektifnya. Karena selama ini juga kita lihat tidak efektif juga itu pengawasan.
1: Apakah efektivitasnya itu mungkin saja Kompolnas boleh mengakses data yang sedang dilakukan pengawas internal lainnya?
0: Ya bisa.
1: Bisa itu saja. Pak ya. Ada bisa. Ada usulan. Kalau ada usulan seperti itu akan dipertimbangkan oleh DPR nanti ini.
0: Ya, makanya kan nanti kan kalau mamanya Kompolnas menerima laporan dari masyarakat. Itu kan nanti dilakukan cross check di berbagai berbagai bagian-bagian yang ada di internal Polri gitu. Tentunya akan koordinasi dengan Propam, koordinasi dengan Irwasum, Wasidik tentang kebenaran itu fakta-fakta gitu.
1: Artinya ada
0: harus koordinasi kalau enggak nanti kan jadi tidak sinkron lagi nanti.
1: Kan ini yang dikhawatirkan, yang selama ini kan kurang optimal itu Pak.
0: Iya, katakan tidak optimal.
1: Tidak optimal,
0: katakan
1: bahkan
0: itu internal maupun eksternal tidak optimal. Benar nggak Pak? Iya benar. Nyatanya pengaduan masyarakat banyak. Sekarang Komisi 3 membuka pengaduan tentang bagaimana sih perilaku-perilaku aparat penegak hukum ya. Kita bicara polisi, jaksa juga ada itu, hakim juga ada. Saya bilang itu tidak efektif. Nyatanya Komisi 3 sekarang ribuan orang lapor ke Komisi 3 untuk mendapatkan keadilan. Berarti atau kan internal internal Polri, internal Kejaksaan, internal hakim tidak efektif itu, ada pengawas-pengawas tidak efektif. Karena jebol tidak itu, larilah ke Komisi 3. Kan begitu.
1: Okay. Harusnya nggak perlu sampai Komisi 3, itu sudah selesai di pengawas-pengawas mereka
0: boleh.
1: Sendiri.
0: Ya. Jangan Komisi 3 dibebankan yang seperti-seperti itu. Cuman kan berapa waktu terakhir ini kan akhirnya Komisi 3 menerima itu. Yeah. Karena pengawasan internal dari polisi, kejaksaan, hakim itu jebol semua.
1: Kalau gitu Pak Safarudin, naikin juga dong anggarannya untuk Kompolnas. 15M ini dirasa kecil sekali loh Pak.
0: Iya, jadi tentu nanti anggarannya ya otomatis dong. Kalau wewenangnya itu diberikan lebih banyak, lebih luas, tentu semua kegiatan itu harus didukung dengan anggaran.
1: Oke.
0: Okay. Itu otomatis akan naik gitu loh. Yeah. Pasti Komisi 3 akan mendukung bagaimana sih semua kegiatan harus didukung dengan anggaran dari APBN kan begitu.
1: Iya iya.
0: Iya dong pasti naik kalau wewenangnya
1: ditambah atau diperluas. Ya, ada juga pertanyaan Pak, kalau memang menghasilkan satu struktur anggota Kompolnas yang kredibel tadi, tentu kan ada suatu mekanisme pemilihan yang sangat ketat, sangat kuat. Nah, apakah dalam usulan revisi Undang-Undang Polri nanti terkait dengan Kompolnas itu termasuk perubahan mengenai mekanisme pemilihan anggota Kompolnas secara lebih transparan lagi? Publik perlu untuk mengetahui, perlu untuk pengawal.
0: Mungkin panitia seleksinya juga akan menyampaikan perkembangan-perkembangan ke masyarakat gitu ya. Nanti ada panitia seleksi yang Kompolnas itu. Karena ya di rekomendasi dari tim reformasi itu kan sudah ada kriteria, sudah ada juga dari mana saja yang duduk nanti di Kompolnas gitu ya. Sudah ada dari akademisi apa segala macam. Cuma memang seleksinya kan harus mungkin koordinasi dengan KPK, dengan segala macam ya. Supaya betul-betul yang duduk di situ bisa berbuat sesuatu untuk memperbaiki Polri ke depan.
1: Ya. Menyampaikan ke masyarakat atau bagaimana kalau melibatkan elemen masyarakat sipil dalam merancang pasal-pasal penguatan Kompolnas termasuk dalam seleksi anggota Kompolnasnya itu, Pak Safarudin?
0: Iya, jadi kan pasti ada panselnya nanti, ada panitia seleksinya nanti kan. Ya tentu kan harus dia melibatkan masyarakat, melibatkan akademisi, melibatkan instansi-instansi yang punya wewenang untuk memberikan informasi tentang bagaimana sih latar belakang yang bersangkutan, gitu kan begitu?
1: Ya, ya. Ada tidak Pak jaminan dari Komisi 3 nanti agar revisi Undang-Undang Polri ini yang ada Kompolnas di dalamnya justru tidak mempersempit ruang gerak pengawasan ek?
0: Oh tidak, saya kira tidak.
1: Makanya dijamin kan itu, Kompolnas artinya mereka terbuka akses untuk pengawasan di melalui eksternal tadi nih Pak ya?
0: Ya iya, makanya kan kita akan buka ruang nanti Kompolnas itu punya wewenang yang lebih luas dan sifatnya mengikat gitu.
1: Oke. Setelah reses atau masuk lagi Selasa, ada target nggak Pak? Kapan penyelesaian revisi Undang-Undang Polri ini agar penguatan Kompolnas bisa segera dirasakan oleh masyarakat manfaatnya Pak?
0: Ya saya kira kita mengharapkan tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama sih sebetulnya rancangan undang-undangnya sudah ada. Cuma memang kan kita tinggal menunggu rekomendasi percepatan reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden itu kan. Okay. Karena kan jangan sampai rekomendasi itu kan harus dimasukkan dijabarkan pasal per pasal di dalam revisi undang-undang kepolisian. Ya. Gitu.
1: Intinya kan penguatan kewenangannya sebagai lembaga pengawas eksternal, kemudian menghasilkan rekomendasi yang nanti diikuti atau dilaksanakan oleh internal. Nah, cara DPR mengawasi pelaksanaan dari pasal-pasal revisi ini dalam tujuan penguatan undang-undang Polri gimana nih Pak?
0: Ya, jadi kalau memang ada umpamanya ada rekomendasi dari Kompolnas tidak dilaksanakan, ya tentu kita akan panggil Kapolri toh, atau Kabareskrim kita panggil, kenapa Anda tidak melaksanakan, sebagai bentuk Komisi 3 melaksanakan pengawasan terhadap mitra kerjanya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi Kompolnas ya akan memberikan informasi, lapor ke apa ya, bukan lapor lah ya, memberikan informasi kepada Komisi 3, dan Komisi 3 akan memanggil Kapolri gitu.
1: Iya, iya. Sebagai kan penutup, begitu, betul, ya, kan? Sebagai penutup obrolan kita, Pak Safarudin, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami dengan komitmen DPR, karena kan bola panasnya kan di DPR ini, Pak.
0: Ya,
1: ya. Gimana, silakan.
0: Kalau saya sih Mas memang tapi kalau nggak salah sudah ada juga di dalam rekomendasi itu, reformasi Polri ini kan kita mulai dari rekrutmen.
1: Ya.
0: Rekrutmen ya, supaya jadi nggak ada lagi lah. Saya minta tidak ada lah titipan-titipan, tidak ada lagi bayar-bayar masuk polisi, sehingga betul-betul sumber daya manusia itu yang menjadi polisi betul-betul sesuai dengan standar yang kita sudah tentukan gitu loh.
1: Okay.
0: Ya. Ya, kalau ada titipan harusnya tidak masuk jadi masuk. Kalau ada bayar-bayar harusnya tidak masuk jadi masuk gitu. Jadi kita menciptakan bom waktu di polisi gitu loh.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: 30 tahun lebih bukan melayani masyarakat tapi menjadi beban Polri. Ya, muncullah pelaku narkoba lah. Harusnya dia memberantas narkoba jadi bandar narkoba. Ini kan jadi masalah gitu loh.
1: Okay.
0: Nah, itu 30 tahun kalau sudah masuk polisi. Nah, itu mulai dari rekrutmen, setelah rekrutmen masuk kepada nanti di pendidikan.
1: Yeah.
0: Nah, pendidikan juga kita akan benahi. Bagaimana sih, kemarin kan Lemdiklat sudah datang juga ke Komisi 3, anggarannya kecil sekali untuk di pendidikan gitu ya. Kurikulumnya mungkin masalah tindakan kekerasan segala macam toh, kan masih ada juga terjadi ya di Makassar, kemarin di Kepri juga gitu, seniornya memukulin junior terus meninggal. Ya
1: okay,
0: kan, itu baik. Semuanya kita akan benahi. Kemudian setelah pendidikan muncullah nanti di mutasi-mutasi itu, mutasi jabatan yang berdasarkan asesmen. Jadi orang yang mau menjabat Kapolres dibuka persyaratan mau jadi Kapolres, namanya perwira sekian tahun,
1: okay,
0: pangkat sekian, silakan datang ke Mabes Polri di asesmen gitu loh. Di asesmen, setelah di asesmen, hasilnya asesmen, itulah sehingga orang-orang yang menempati jabatan-jabatan strategis, dir narkoba, dir krim um, dir reserse, dir krim khusus itu sesuai dengan kompetensi profil jabatan itu gitu.
1: Baik.
0: Jadi tidak ada lagi setelah jadi Kapolres salah penerapan pasal, tidak tahu pasal-pasal di KUHAP yang baru. Nah, ini kan tidak profesional polisi kan begitu. Itu jabatan nih Mas. Ini ini harus kita benahi juga nanti di masalah jabatan, supaya betul-betul yang duduk di situ punya empati kepada masyarakat. Bagaimana sih kepekaan masyarakat? Jangan orang lapor tidak ditanggapi, nanti setelah kasih duit ditanggapi, kan jadi susah kita nanti, ya kan begitu Mas. Kira-kira itu yang kita benahi nanti, termasuk salah satunya adalah pengawasan itu, internal maupun eksternal.
1: Baik, Pak Safarudin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak. Salam sehat, selamat
0: pagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anggota Komisi 3 DPR RRI, Safarudin, yang telah berbincang dari tema kita pagi hari ini, yaitu butuhkah undang-undang baru untuk Kompolnas.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
2: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
3: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date.
1: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: seluruh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan bahwa penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas tidak memerlukan undang-undang baru. Kapolri mengatakan penguatan fungsi dan kewenangan dari Kompolnas dapat dimasukkan dalam revisi undang-undang kepolisian. 10 buku rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan. Salah satu poin krusialnya adalah penguatan Kompolnas. Tetapi Kapolri menilai penguatan itu cukup masuk dalam revisi Undang-Undang Polri tanpa perlu adanya Undang-Undang baru. Apakah penguatan tanpa kemandirian hukum dapat ataupun sudah cukup untuk mengubah atau meningkatkan kepolisian kita? Itulah tema yang akan kami bahas di pagi hari ini, yang juga tadi disoroti oleh beberapa pendengar kami dalam 5 topik yang kami miliki. Nanti kami akan mencoba berbincang diantaranya bersama dengan Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Edi Hasibuan,
3: Radio RRI di mana saja berada ya.
2: Baik. Pak Edi, tanggapan Anda pertama atas adanya usulan dari Komisi Reformasi Percepatan untuk adanya undang-undang baru bagi Kompolnas, tetapi pihak kepolisian mengatakan cukup masuk dalam revisi undang-undang Polri semata. Tanggapan awal Anda apa ini, Pak? Terkait dengan dua hal itu.
3: Pertama, kita sampaikan apresiasi ya kepada tim percepatan reformasi Polri ya, yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya. Kemarin memang banyak saya kira masukan ya, termasuk ada 6 butir ya yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya, dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden ya. Kemudian dari situ adalah intinya, salah satunya adalah poinnya adalah memperkuat Kompolnas. Saya kira memang ini sudah pasti. Kenapa demikian? Karena memang untuk membuat Polri yang kuat, saya kira perlu penguatan terhadap pengawas eksternal yang kuat ya. Termasuk juga saat ini kalau kita lihat ya, ada wacana ya untuk membuat kemarin kan ada usulan ya agar undang-undang Polri juga direvisi. Saya kira saat ini apakah Polri juga sudah menyampaikan dukungan ya? Termasuk juga menyambut baik apa yang menjadi usulan, masukan daripada tim percepatan reformasi Polri. Iya, dan saat ini kalau kita lihat memang di dalam undang-undang Polri itu, di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, itu di situ dijelaskan bahwa ada lembaga kepolisian negara. Ya, di situ disebutkan lembaga Komisi Kepolisian Negara ya. Artinya Kompolnas itu ada masuk di dalam
2: undang-undang Polri nomor 2
3: tadi. Undang-undang Polri ya. Saya lupa pasal berapa, tetapi di situ dijelaskan bahwasanya memang masuk di dalam undang-undang Polri ya. Kemudian tentu itu akan memperkuat ya bahwasanya posisi Komisi Kepolisian Nasional ya. Namun demikian tentu semua itu kan memang tergantung kepada nanti bagaimana ya DPR ya akan melihat ya apakah memang diperlukan undang-undang untuk Kompolnas atau tidak ya. Nanti kita lihat apakah cukup di dalam undang-undang Polri sendiri. Nanti kita lihat seperti apa ya.
2: Baik. Kalau begitu Pak, apa yang menurut Anda tadi mampu menguatkan kewenangan dari Kompolnas ketika dia memiliki payung hukum sendiri atau undang-undang sendiri dibandingkan ketika Kompolnas masih masuk dalam undang-undang Polri ini Pak?
3: Ya, memang kalau saat ini kan Kompolnas itu kan ada dalam bentuk peraturan presiden ya. Ada dalam bentuk peraturan presiden nomor 11 tahun 2011 ya. Di situ dijelaskan tentang posisi Komisi Kepolisian Nasional ya. Kemudian juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri ya. Kemudian lagi adalah bagaimana saat ini yang paling penting sebetulnya saat ini adalah pertama perlu perubahan perluasan kewenangan. Itu yang pasti.
2: Perluasan kewenangan artinya apakah itu harus berdiri sendiri?
3: Ya, tergantung. Makanya nanti kita lihat kepada DPR apakah memang itu dianggap penting atau tidak ya. Saya kira memang nanti pada akhirnya kita serahkan kepada DPR apakah cukup di dalam undang-undang Polri atau memang harus pada undang-undang Kompolnas ya. Yeah. Yang kedua adalah di dalam revisi undang-undang Polri itu memang perlu juga saya kira di situ sebetulnya sudah dijelaskan juga tujuan apa namanya tujuan Kompolnas itu ada juga disebutkan sekilas ya. Mungkin di dalam undang-undang memang kalau memang harus ditaruh di dalam undang-undang Polri, yeah. Mungkin perlu dicari ini karena memang di situ dijelaskan bahwa ada keanggotaannya. Struktur keanggotaan Kompolnas ya, okay. Disebutkan bahwa tiga menteri, kemudian juga tiga praktisi kepolisian, mm-hmm. Kemudian dan tiga tokoh masyarakat ya. Yang perlu dirubah yeah. Di sini adalah, yang menurut kami adalah, pertama susunan keanggotaan Kompolnas ya. Kami melihat bahwasannya susunan anggota Kompolnas yang ada sekarang ini kurang independen.
2: Kurang independen, oke.
3: Ya, artinya kenapa? Ada tiga ada perwakilan dari pemerintah.
2: Iya. Yeah.
3: Dan saya sendiri adalah pernah menjadi anggota yeah. Kompolnas, kemudian yeah. Itu menurut saya memang tidak independen.
2: Apa yang Anda rasakan ketidakindependenan ketika Anda berada di dalam Kompolnas itu, Pak?
3: Ya tentu saja itu akan membatasi ruang gerak ya, ruang gerak daripada harusnya seluruh anggota Kompolnas itu bekerja independen kemudian mandiri ya. Namun dengan adanya ketiga keanggotaan tadi, tentunya akan membatasi ruang gerak daripada okay. Anggota Kompolnas yang lain. Termasuk juga saat yeah. ini kalau kita lihat ya, ada memang diberikan rekomendasi. Tetapi rekomendasi itu juga tidak memberikan suatu pengikat ya. Artinya rekomendasi ya rekomendasi. Tetapi dalam pelaksananya, yeah. rekomendasi itu tidak tidak ada kewajiban buat Polri untuk melaksanakan.
2: Oke, okay. Baik. Ya. Pak, kalau begitu, kalau dari struktur anggota tadi, apa yang ideal atau bagaimana idealnya anggota dari struktur Kompolnas ini ketika dia masih berada dalam Undang-Undang Polri? Seperti apa?
3: Ya, sebetulnya yang penting adalah kalau menurut saya ya, saya sendiri juga belum lihat ya mm-hmm. Bagaimana penjelasan Polri ini, tapi saya kira memang di dalam Undang-Undang itu harus dijelaskan secara ini, termasuk juga keanggotaannya. Termasuk juga tujuannya, kemudian rekomendasinya ya. Hmm. Karena memang semua rekomendasi Kompolnas itu nanti pasti ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Polri.
2: Okay.
3: Ya. Ya. Dan mungkin misalnya dalam hal ini dalam bentuk perpres kemudian nanti saya kira Bapak Presiden juga pasti akan memikirkan bagaimana caranya biar Kompolnas itu bisa bekerja maksimal ya. Yeah. Kemudian ya apalagi kemarin Kapolri kan sudah juga menyampaikan bahwa akan menjalankan ya apa yang menjadi masukan kepada Kapolri. Ya.
2: Yang jadi pertanyaan berikutnya, kalaupun kita berpegang pada misalnya revisi undang-undang Polri ini Pak ya, dan Kompolnas tetap berada di dalamnya, kemudian struktur anggotanya itu pun diubah. Entah atau mungkin lebih banyak dari sipil atau bagaimana perwakilan pemerintah yang independen seperti itu. Bagaimana menjamin bahwa Kompolnas nanti tidak hanya numpang juga, tetapi memiliki pandangan yang objektif terhadap pengawasan itu bisa terjaga dengan optimal, Pak?
3: Ya, saya kira kalau itu ada di dalam undang-undang ya, termasuk apakah memang itu undang-undang sendiri, apakah memang itu dalam undang-undang Polri ya. Saya kira memang apa yang menjadi rekomendasi Kompolnas itu harus dilakukan, harus dilaksanakan ya. Okay. Saya kira itulah fungsinya bahwasanya. Yang penting ada di dalam aturan, ya.
2: Yeah.
3: Ada dalam aturan, kemudian ada dalam undang-undang Polri, ya. Dan itulah yang ke depan yang kita harapkan, sehingga pelaksananya betul-betul efektif, kemudian juga semua rekomendasi itu bisa dilaksanakan dengan baik.
2: Apakah termasuk juga keluhan masyarakat yang sering kami terima, termasuk juga dalamnya adalah seolah-olah Kompolnas tidak memberikan hasil yang nyata terhadap laporan-laporan yang sering kali disampaikan oleh publik, Pak?
3: Ya. Yeah. Memang faktanya selama ini kan memang Kompolnas itu lebih kepada seperti kantor pos ya sebetulnya ya. Ya dia hanya menerima kemudian juga disampaikan kepada Polri. Apakah Polri melaksanakan? Saya kira itulah yang selama ini menjadi terjadi ya. Tidak ada kewajiban sebetulnya karena rekomendasi ya rekomendasi, tetapi tidak ada jaminan atau tidak ada ikatan ya, artinya mengikat ya, semua rekomendasi itu dilaksanakan. Dan kemudian juga tentu kita harapkan kepada semua rekomendasi ke depan misalnya itu betul-betul yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya.
2: Mungkin dari kajian LEMKAPI Pak, strategisnya itu seperti apa sih pengawasan yang seharusnya ideal dilakukan oleh Kompolnas? Apakah berhak untuk menyidangkan pelanggaran etik anggota nantinya seperti itu atau ada lain?
3: Yang saat ini memang ada ya. Yang kalau kita lihat saat ini, pertama adalah ada yang selama ini hanya Kompolnas itu ikut mengikuti ya, gelar perkara ikut mengikuti sidang etik ya. Ya kita ke depan ya bisa juga misalnya kalau ada masukan-masukan ya, tentu itu juga saya kira memang apakah itu merupakan bidang ya yang nanti kita lihat ya seperti apa ke depannya. Yang paling penting sebetulnya kalau menurut kami adalah Kompolnas ke depan pertama memang harus diperkuat ya, kemudian juga harus betul-betul kapabel ya. Artinya kalau saya mengharapkan ya ke depan itu calon-calon anggota Kompolnas itu adalah mantan Kapolri ya. Itu penting ya. Kenapa demikian? Karena bukan bintang dua seperti yang ada sekarang ya. Kalau bintang dua, itu tidak bisa melakukan pengawasan terhadap Kapolri ya.
2: Harusnya?
3: Minimal hari harus ada sejajar ya.
2: Mantan Kapolri?
3: Ya. Ya. Okay. Saya kira mantan Kapolri cocok ya. Karena pernah, ya seperti kata Presiden kan, ini kan harus diperkuat. Kemudian kewenangan diperluas.
2: Kalau Polri
3: ya.
2: Aktif, berhak tidak masuk di Kompolnas? Idealnya seperti apa?
3: Kalau Polri aktif itu lebih kepada pengawas internal ya.
2: Pengawas internal mereka?
3: Iya, ya. Okay. Mereka cukup di divisi Propam ya, kemudian ada di Irwasum ya. Saya kira sudah cukup di sana. Tapi untuk Kompolnas itu boleh saja kalau memang ada dari Polri tetapi pensiunan, kemudian juga dia kalau sebagusnya idealnya dia bintang 4 ya. Artinya memang karena yang mau diwasi ini kan bintang 4 juga ya. Jadi saya kira ke depan itu.
2: Misalnya nih Pak, apakah yang Anda maksud itu kewenangan yang kuat itu salah satunya tadi menyidangkan kode etik, kemudian diberikan keleluasaan dalam melakukan investigasi mandiri. Nantinya gimana itu? Apakah itu tidak akan tumpang tindih dengan Propam ini Pak Edi?
3: Kalau misalnya melakukan sidang etik ya, saya belum melihat ya. Belum cocok ya. Artinya apa yang menjadi tugas ini dengan Kompolnas ya. Tapi kalau untuk investigasi saya kira perlu ya, karena memang banyak kasus-kasus yang selama ini bahkan saya juga dulu ya sering ya turun ke lapangan, tetapi sifatnya adalah pengumpulan data, bukan dalam bentuk investigasi.
2: Okay. Ya. Apakah data yang dikumpulkan kemudian temuan di lapangan itu sesuai dengan hasil akhir yang sesuai yang fakta terjadi?
3: Ya, tentunya memang kita harapkan tentu itu ya, apa yang menjadi fakta di lapangan kemudian juga disampaikan kepada Polri, kemudian itu dilaksanakan ya. Saya kira itu yang kita harapkan Jerman.
2: Artinya kalau tidak dalam kode etik nanti, jangan-jangan akan seperti yang lalu-lalu kalau begitu Pak?
3: Saya kira tidak demikian ya, karena pasti beda ya. Beda ya, kalau misalnya kemarin itu Kompolnas itu hanya bisa memantau.
2: Oke, okay. Ya. Memberikan hanya rekomendasi?
3: Bisa meminta keterangan, mengumpulkan data. Yeah. Tetapi ke depan harus ada investigasi ya. Makanya kan beda persisnya ya.
2: Oke, okay. Artinya melakukan investigasi, hasil itu akan menjadi sebuah rekomendasi. Begitu Pak Edi?
3: Betul. Apa yang menjadi hasil di lapangan investigasi itu, kita harapkan itulah nanti akan menjadi rekomendasi Kompolnas kepada Polri ya.
2: Nah, bagaimana hasil rekomendasi itu betul-betul dijalankan? Tidak sekedar menjadi arsip ini, Pak. Gimana?
3: Ya, makanya kan itu yang kita harapkan ya. Makanya kan kemarin kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri ya, ya itu disampaikan bahwasanya tidak hanya rekomendasi, tetapi betul-betul rekomendasi yang mengikat ya, dan harus dilaksanakan oleh Polri.
2: Minimal dari struktur anggotanya tadi itu dulu Pak ya, dan kemenangan diberikan yang lebih tadi, yang kuat tadi.
3: Betul, nah, ya, ada perubahan struktural, kemudian juga rekomendasi mengikat, saya kira cukup kuat untuk Kompolnas.
2: Paling tidak, dari pengamatan lengkapi sendiri Pak Edi, di bagian mana sih di badan kepolisian ini yang butuh pengawasan ekstra?
3: Oh, yang pertama mungkin itu ya, bagian proses hukum ya, saya kira ini penting ya. Ya, karena memang saat ini kalau kita lihat ya, hampir 90% pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional itu banyak masalah proses hukum ya.
2: Proses hukum? Dan saya kira
3: ya, hampir 90% itu dikeluhkan oleh pelayan reserse ya. Saya kira memang ini paling penting.
2: Apakah itu termasuk penyalahgunaan kewenangan di lapangan Pak, kalau masalah proses hukum tadi itu?
3: Iya, saya kira itu bagian daripada itu ya. Artinya memang kita mengharapkan ke depan ya, semua termasuk proses hukum itu dijalankan dengan baik, kemudian juga ya bisa kemudian juga apa yang menjadi hasil rekomendasi tadi bisa dilaksanakan.
2: Oke. Katakanlah apapun nanti itu berbentuk undang-undang ataupun masuk dalam revisi undang-undang Polri, artinya diharapkan ada struktur yang sangat kuat sekali dalam sisi pengawasan terhadap internal kepolisian tadi atau kepolisian tadi. Nah, ke SDM yang seperti apa yang siap untuk melakukan hal itu, Pak? Terutama di internal Kompolnas ini.
3: Iya. Yang pertama memang kalau kita lihat saat ini, saya kira perlu ya. Orang-orang yang ahli ya. Mm-hmm. Saya kira kalau kita lihat adalah perlu ahli pidana, perlu ahli ahli yang lain ya di dalam Kompolnas. Dan memang saya akui kalau saat ini saya kira ahli-ahli yang bidang itu di Komisi Kepolisian Nasional ya belum maksimal ya. Artinya ke depan termasuk juga personilnya juga saya lihat masih sangat terbatas ya. Karena memang anggarannya juga sangat terbatas ya. Kalau kita bisa lihat ya anggaran Kompolnas itu setiap tahunnya hanya sekitar antara 15 miliaran. Jadi itu tidak mungkin ya, tidak maksimal ya. Mereka juga mau bekerja juga tidak diukur anggaran. Dan kemudian satu lagi adalah tagline-nya itu masih menempel di Menko Polkam. Kedepan kita harapkan tagline-nya itu harus berdiri sendiri ya. Tidak lagi harus menempel di Menko Polkam, tetapi harus menjadi tagline sendiri ya dengan anggaran yang cukup ya.
2: Baik.
3: Saya kira itu kedepan yang menjadi harapan kita.
2: Pak Edi Hasibuan, terima kasih Pak ya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Pak. Demikian tadi Direktur Lemkapi Edi Hasibuan di sesi pertama perbincangan kami terkait butuhkah undang-undang untuk Kompolnas ke depannya.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan

0: Hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pangkal Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, serta berpotensi berawan tebal di Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Ternate, dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi Teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2 kembali menyiarkan siarannya dari pagi hingga malam nanti edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dari beranda terpadu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Kisi, kisah inspirasi. Kesabaran dan ketabahan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Suaminya, Zubair bin Awam, adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Asma selalu bekerja keras untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga selalu mendukung suaminya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Zubair meminta Asma untuk memberikan hartanya untuk membeli kuda. Asma tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki perhiasan yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk memberikan perhiasan itu kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata, Asma binti Abu Bakar adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Asma binti Abu Bakar ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Salim Apilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

Amr bin Yasir lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Yasir, dan ibunya Sumayyah adalah orang-orang lemah di Mekah yang pertama kali memeluk Islam. Karena keimanannya, keluarga ini mengalami siksaan yang sangat kejam dari kaum Quraisy. Di bawah terik matahari dan tekanan tak tertahankan, Amr dipaksa mengucapkan kata-kata kufur. Hatinya hancur. Ia menangis dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa imannya telah runtuh. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan Amr dan bersabda bahwa selama hatinya tetap beriman, ucapannya tidak menghapus keimanannya. Allah pun menurunkan ayat yang meneguhkan hati Amr. Berbeda dengan Amr, kedua orang tuanya memilih bertahan hingga akhir. Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam, dan Yasir wafat dalam keteguhan iman. Dari keluarga inilah kita belajar bahwa iman sejati bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang keteguhan dalam ujian. Amr bin Yasir kemudian menjadi sahabat Nabi yang setia, ikut dalam banyak peperangan, dan dikenal sebagai sosok jujur serta lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amr dipenuhi iman dari ujung kepala hingga ujung kaki." Ia wafat sebagai syahid dalam perang Siffin, membuktikan bahwa imannya tetap utuh sejak awal hingga akhir ayat.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya konten kreator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal vibe, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia meretap lalu. Wow.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Di Pro 2 tua terbaik, kamu tahun Pro 2. Ya, lagu darinya PD Aldiano, tahun Pro 2 bertahan melewati senja. Ya, sedantar ke kita di pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Ya, pengen diucapkan selamat pagi tahun Pro 2, tentunya selamat beraktivitas ya. Nah, gimana nih tahun Pro 2 di pagi hari ini? Mudah menjadi pagi yang menyenangkan ya. Pagi yang merupakan awal ya untuk kita bisa menjalani hari ini dengan lebih baik lagi ya daripada hari kemarin ya. Tetap semangat untuk tahun Pro 2, tentunya di pagi ini tahun Pro 2 aku akan menemani kamu ya, Penny, dari pukul 5 ya hingga pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya tahun Pro 2 untuk menemani aktivitas di pagi Sabtu kamu ya. Berbagai informasi dan juga lagu-lagu nih tahun Pro 2 akan aku hadirkan ya untuk kamu. Ya mungkin di pagi hari ini lagi disibukkan dengan berbagai aktivitas ya. Tentunya tetap semangat untuk tahun Pro 2.

Di Pro 2 tempat terbaik, kamu tahu Pro 2 sudah pukul 6 lewat 22 menit ya waktu Indonesia, tahu Pro 2 ya. Nah, baru saja Presiden Pemuda Masjid Dunia, Said Aldi Al Idrus, yang menyatakan pemuda masjid dari 7 negara akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran International. Event ini akan digelar di Masjid Istiqlal pada tanggal 23 sampai dengan 23 Mei 2026. Nah, ini dikatakan ya Said Aldi usai pertemuan dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta di hari Jumat ya, 8 Mei. Menurut saya tahun Pro 2 rangkaian kegiatan tersebut ya tidak hanya berisi perlombaan tilawah Al-Quran tetapi juga pembacaan Al-Quran, zikir bersama serta doa untuk keselamatan jemaah haji menjelang keberangkatan ke Arafah. Ia menyebut pembacaan Al-Quran selama 3 hari menjelang musim haji akan menjadi agenda tahunan di masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut. Dalam pertemuan itu Said juga meminta izin penggunaan area Masjid Istiqlal sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan internasional tersebut. Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Agama menyatakan dukungannya tahun Pro 2 terhadap kegiatan tersebut ya. Ia menegaskan Masjid Istiqlal terbuka untuk kegiatan keutamaan yang membawa semangat persaudaraan dan keselamatan bersama. Selain NTQ, Said juga mengungkapkan pemuda masjid dunia selama 6 bulan terakhir aktif melakukan pembersihan masjid dan musola di wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Dalam waktu dekat, Tong Pro 2 pemuda masjid dunia juga akan mengirim 50 guru mengaji dari Jawa Timur, masing-masing 25 orang dari Thailand Selatan dan 25 orang Kamboja. Menanggapi program tersebut, Tahun Pro 2 Nasaruddin Umar menyatakan dukungan terhadap penguatan pendidikan dan kajian Al-Quran termasuk melalui pengembangan lembaga pendidikan tertinggi berbasis studi Al-Quran di Indonesia ya. Informasi ini Tahun Pro 2 aku akses dari rri.co.id.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahu Pro 2 sudah pukul 6:51 ya waktu Indonesia Barat. Tentunya masih pengen diberikan beragam informasi dan juga lagu-lagu nih tahun Pro 2 bahasanya Wakil Presiden ataupun Wapres ya Gibran Raka Buming Raka berdialog dengan nelayan timur pada Lampung Timur ya di hari Jumat 8 Mei 2026. Pertemuan membahas kendala sektor perikanan dan kebutuhan masyarakat pesisir. Dialog yang berlangsung ya usai peninjauan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Margasari. Nah, dalam kesempatan itu para nelayan menyampaikan persoalan kuota solar hingga perizinan armada menangkap ikan ya. Nah, menurut nelayan keterbatasan solar mempengaruhi aktivitas melaut dan hasil tangkapan harian. Proses perizinan armada juga dinilai masih menyulitkan masyarakat pesisir. Wapres Tang Pro 2 memastikan ya pemerintah ingin memperkuat swasembada ya pangan nasional melalui sektor perikanan. Karena itu produktivitas nelayan dan tambak dinilai harus ditingkatkan. Pemerintah juga berjanji melengkapi kebutuhan masyarakat pesisir secara bertahap. Dukungan diarahkan pada sektor pertanian dan juga perikanan daerah. Wapres juga berkolaborasi penting yang menjaga berkelanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah daerah juga diminta aktif ya membantu penyelesaian masalah nelayan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Rahmat Mirzani Dasual dan juga Ella Siti Nurmaya. Nah, dalam hadir pula ya pejabat Kementerian Kelautan Perikanan mendampingi dialog bersama masyarakat. Informasi ini Tema Pro 2 aku akses dari rri.co.id.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan?
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.